dan alat-alat makan seperti alat makan plastik itu ya, kalau yang sekali pakai yang langsung buang kayak gitu, kemudian sedotan dan masih ada beberapa lagi, dan itu kan barang-barang yang gak bisa dipakai lagi gitu karena kan emang bekas gitu ya. Nah, ini ada cara unik nih Sobat Kei dari ibu-ibu di Sumbersari Jember yang ternyata sukses menyulap sedotan bekas jadi tas modis nilai jual tinggi. Nah, di sudut sebuah teras di rumah di daerah Kelurahan Sumbersari, di mana tumpukan sedotan plastik bekas yang tak berujung di tempat pembuangan, nah, di tangan-tangan terampil dari perempuan yang tergabung dalam bank sampah dari BSU Gria Resik, limbah yang biasanya dianggap mengotori lingkungan ini disulap menjadi tas-tas cantik yang bernilai seni tinggi. Dan hebatnya, karya estetik dari barang Sarka ini sudah sempat memikat hati pelancong asal Jepang, Sobat Kei. Semua cerita perubahan ini bermula dari hal yang paling sederhana, yaitu memilah sampah sejak dari dapur rumah. Eli Yulia Stuti, nahkoda di balik gerakan BSU Gria Resik, ini selalu percaya bahwa sampah bukanlah akhir dari sebuah barang, tetapi awal dari siklus baru yang bernilai ekonomi. Namun untuk mencapai tahap itu butuh kesadaran kolektif yang dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Baginya memilah sampah seolah memilih masa depan lingkungan saat ini, dan ada sekitar 75 nasabah aktif yang rutin untuk menabung sampah mereka. Eli juga menyarankan formula sederhana yang bisa ditiru oleh siapa saja di rumah dan menyediakan 5 wadah berbeda. Satu wadah untuk botol dan gelas plastik, sementara wadah kedua untuk plastik lembaran seperti kresek, dan wadah ketiga khusus kertas dan kardus. Sedangkan wadah keempat untuk logam seperti kaleng, dan wadah terakhir untuk sampah residu yang benar-benar sulit terurai seperti styrofoam. Nah, metode dari 5 wadah ini terbukti memangkas waktu kerja para pengurus sampah, bank sampah. Sampah organik langsung dialihkan untuk difermentasi menjadi kompos, ekoenzim, hingga pupuk organik cair dan air lindi yang menyuburkan tanaman. Sementara sampah anorganik memasuki laboratorium kreativitas ibu-ibu Sumbersari untuk proses upcycle. Selain sedotan yang berubah menjadi tas cincin modis, kertas-kertas HVS bekas juga disulap menjadi nampan saji yang kokoh dan estetik. Nah, gerakan akar rumput ini mendapat apresiasi mendalam dari Ketua TP/PKK Kecamatan Sumbersari, Dwianti Kurnianingsih. Menurutnya, BSU Gria Resik ini bukan sekedar tempat pembuangan sampah alternatif, tetapi juga ruang pemberdayaan ekonomi perempuan. Dan di bank sampah ini, sampah dipilah kembali bersama ibu-ibu pengurus, ada yang kemudian dimanfaatkan menjadi keterampilan yang bisa dijual untuk membantu ekonomi masyarakat. Ternyata benar-benar bisa diolah, apalagi menjadi barang yang modis ya Sobat Kei. Apalagi untuk sedotan, siapa sih yang kepikiran sedotan bisa dibuat tas jinjing yang bagus banget gitu Sobat Kei. Ya emang harus ini ya, kita harus belajar untuk bisa mencari celah dalam barang-barang bekas atau ya ada di rumah kamu Sobat Kei. Mungkin yang punya limbah kain, seperti kain-kain yang udah rusak tuh, baju seperti itu ya, mau bingung diapain, nah mungkin bisa dibuat serbet atau kain pel dan lain sebagainya. Atau yang punya kertas-kertas atau wadah-wadah plastik yang tidak terpakai tuh, bingung mau diapain, nah ini bisa dibuat kayak alas meja gitu. Atau bisa dari contohnya ibu-ibu ini ya Sobat Kei, yang membuat sedotan dari tas cincin. Tapi memang tricky Sobat Kei, emang harus belajar. Tapi yang paling penting yaitu bagaimana kita bisa mengolah sampah kita sendiri Sobat. Gak perlu ribet-ribet ya. Mungkin kalau banyak masyarakat yang masih bingung nih dan panik, gimana ya caranya untuk mengolah sampah kita sendiri, cukup dengan memilah sampah Sobat Kei dengan benar, dipisahkan organik dan anorganik. Kemudian juga bisa menggunakan sistem joglangan. Kalau punya lahan yang
agak nyisa gitu ya Sobat Kiai, punya sisa lahan bisa nih buat juglangan gitu sedalam 2 meter. Nah, sampah-sampah organik masuk ke dalam sana Sobat Kiai. Kalaupun benar-benar gak ada lahan, benar-benar gak ada tempat lagi gitu ya. Kemarin dari Bu Dina merekomendasikan untuk membuat, bukan membuat sih, membeli pot. Cukup 2 pot aja Sobat Kiai. Jadi taruh pasir di dalam pot tersebut atau tanah ya, masukin tanah. Kemudian kalau kamu ada sisa sampah organik seperti nasi, sisa makanan, kemudian daun-daunan dan lain sebagainya, nah itu masukkan ke dalam pot, kemudian lapisi tanah. Kemudian atasnya nanti sampah lagi, lapisi tanah lagi, sampah lagi, tanah lagi. Jadi berlapis-lapis gitu. Nah ini efektif Sobat Kiai. Nanti itu bisa terurai dan menjadi kompos nanti di pot kamu. Nah ini kalau yang efektif, gak ada lahan, bisa ditaruh di depan rumah. Nah itu bisa Sobat Kiai, sebagai pengolah untuk limbah-limbah organik. Apalagi kalau organik ini ya, karena sisa makanan mungkin agak jijik gitu kalau kena lalat dan lain sebagainya. Nah itu ditaruh pasir atau tanah di atasnya. Tapi kalau benar-benar gak ada tanah, ditaruh daun-daun kering di atasnya. Nanti lagi kalau ada sisa-sisa bahan makanan, taruh atasnya, baru ditumpuk tanah atau daun-daun kering lagi. Nah itu merupakan cara yang paling efektif bisa kamu lakukan di rumah Sobat. Kita memang harus bisa melakukan dan melakukan pengolahan sampah ya Sobat Kiai, karena memang dari pemerintah, apalagi dari Kementerian Lingkungan Hidup, kemarin juga telah memberikan instruksi kepada seluruh wilayah di Indonesia agar TPA tidak lagi open dumping. Jadi ini memang benar-benar seluruh Indonesia sudah tidak diperbolehkan ya, apalagi Jember. Jember sudah benar-benar darurat, apalagi tumpukan sampahnya sudah lebih dari 32 meter kalau nggak salah. Nah ini khawatir menjadi bom waktu nantinya. Jadi yuk kita sama-sama untuk mengolah sampah kita sendiri.

Alex Warren, Fever Dream, baru saja diputarkan Sobat K di pagi hari ini. Kita geser ke informasi olahraga Sobat K dari Persija Jember. Hanya selangkah lagi mengamankan tiket ke babak 32 besar Liga 4 Nasional. Skuad Aswan Nurul Huda wajib meraih 3 poin saat menghadapi Persemai Maibarat pada laga kedua grup P di Stadion Jember Sport Garden sore nanti di jam 15.15 menit atau jam 3.15 ya Sobat K. Saat ini tim berjuluk Macan Raung ini bertengger di puncak klasemen sementara grup P dengan koleksi 3 poin usai membungkam Golden FC Merauke 4-0 pada laga perdana. Namun, bukan Persit namanya jika sudah puas hanya dengan satu kemenangan saja. Tim pelatih dipastikan mengincar 3 poin tambahan demi memastikan satu tiket ke fase 32 besar. Karena itu, Nurul Huda mengisyaratkan kembali menurunkan sebagian besar pemain utama karena menurut dia, rotasi yang dilakukan pada babak kedua saat menghadapi Golden FC memang dipersiapkan untuk menjaga kebugaran pemain inti menghadapi pertandingan berikutnya. Meski bermain di hadapan pendukung sendiri, Persit dipastikan tidak akan mendapat pertandingan mudah. Persemai Maibarat datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Persena Nagikeo. Hasil tersebut membuat wakil Papua Barat Daya menempati posisi kedua klasemen dengan raihan poin yang sama dengan Persit, yang artinya duel sore nanti menjadi penentu puncak klasemen sementara grup E. Tim yang mampu meraih kemenangan akan mengamankan tiket ke babak 32 besar, sedangkan yang kalah justru akan menghadapi tantangan terjal. Nurul Huda mengakui masih ada sejumlah catatan yang harus dibenahi setelah pertandingan pertama, beberapa peluang yang tercipta masih belum mampu dimaksimalkan menjadi gol. Namun alih-alih memberikan menu latihan berat, tim pelatih lebih fokus untuk memperkuat chemistry antar pemain. Karena menurut dia, kekompakan tim menjadi faktor penting untuk meminimalkan kesalahan di lapangan. Kesalahan itu biasa dalam permainan dan yang penting pemain satu ikatan dan tidak saling menyalahkan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi. Saya Zeviarani mengabarkan. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Banyuwangi terus berkomitmen menjaga kondusivitas di lingkungan warga binaan. Sebagai langkah konkret, Lapas Banyuwangi menggelar razia penggeledahan mendadak di sejumlah kamar hunian. Operasi senyap ini dilaksanakan tepat setelah para pegawai menyelesaikan apel pagi sebagai strategi penerapan waktu acak agar rencana penggeledahan tidak bocor dan tidak mudah ditebak. Kepala KPLP Lapas Banyuwangi Angga Nurdiansyah menegaskan bahwa razia ini merupakan bentuk peningkatan kewaspadaan sekaligus deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, serta upaya memutus rantai peredaran barang terlarang di dalam lapas.
2: Selamat pagi kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobi Ramai dan Radio Basa FM. Dua orang haji lanjut usia asal Kabupaten Situbondo meninggal dunia di Tanah Suci Mekah karena sakit. Keduanya adalah Fatur Rahman, warga kampung pesisir Melandingan Kulon, Kecamatan Melandingan, dan Almi Masuya, warga di desa Kecamatan Asembagus. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junaidi bilang, kalau keduanya sudah lanjut usia. Fatur Rahman meninggal setelah mengeluh nyeri dada kepada istri. Sementara Almi Masuya meninggal karena sakit dan usianya sudah mencapai 89 tahun. Kedua jenazah disolatkan di Masjidil Haram dan telah dibuatkan sertifikat kematian, lalu dimakamkan oleh petugas Haji Arab Saudi. Tidak ada satupun yang diperbolehkan ikut menyaksikan pemakaman karena sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab petugas Haji Arab Saudi.
3: Saya Dina Tidar Sakti membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi potensi bencana selama musim kemarau 2026, terutama ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu Gatot Nugroho menjelaskan tiga strategi utama yang disiapkan, yakni penyusunan dokumen rencana kontingensi, pemetaan wilayah rawan karhutla, serta penetapan status siaga darurat bencana kemarau. Pemetaan tidak hanya difokuskan di wilayah Bumiaji, tetapi juga diperluas ke kawasan Panderman dan Oro-Oro Ombo. BPBD juga menghimbau masyarakat dan wisatawan untuk terus memantau informasi cuaca dari sumber resmi, tidak melakukan pembakaran terbuka, serta menyiapkan peralatan pemadaman sederhana di daerah rawan kebakaran. Langkah ini dilakukan karena sebagian besar kasus karhutla selama ini dipicu oleh aktivitas manusia.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkab Sukoharjo resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan dan bencana kebakaran hingga 30 November mendatang. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dan suhu udara yang lebih panas. Status siaga diberlakukan di 3 kecamatan, yakni Weru, Tawang Sari, dan Bulu, sementara darurat bencana kebakaran berlaku untuk seluruh wilayah Sukoharjo. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, BPBD Sukoharjo telah menyiapkan skema distribusi bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UINHAS Jember mematangkan persiapan pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau UMPTKIN 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang diikuti seluruh panitia lokal di ruang rapat rektorat UINHAS Jember pada Senin 1 Juni yang lalu. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.

0: Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UIN Khas Jember mematangkan persiapan pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau MPTKIN 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang diikuti seluruh panitia lokal di ruang rapat Rektorat UIN Khas Jember pada Senin 1 Juni. UMPTKIN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 11 Juni mendatang. Di Jember, pelaksanaan ujian akan dipusatkan di Gedung Business and Education Center atau BEC UIN Khas Jember yang telah dilengkapi berbagai fasilitas pendukung. Dalam rapat tersebut, panitia membahas kesiapan laboratorium, komputer, jaringan internet, sistem keamanan, pelayanan peserta, alur kedatangan peserta, hingga langkah antisipasi terhadap kemungkinan kendala teknis maupun non-teknis selama ujian berlangsung. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UIN Khas Jember, Profesor M. Husna Amal menegaskan, seluruh kebutuhan pelaksanaan UMPTKIN telah dipersiapkan secara optimal, mulai dari infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, hingga sistem pelayanan peserta. Dia juga meminta seluruh panitia terus memperkuat koordinasi agar pelaksanaan ujian berjalan lancar dan memberikan pelayanan terbaik kepada peserta. Sementara itu, Rektor UIN Khas Jember Profesor Hepni menyebut UMPTKIN merupakan momentum penting untuk menjaring calon mahasiswa terbaik dari berbagai daerah. Karena itu, seluruh proses pelaksanaannya harus berlangsung profesional, tertib, aman, dan nyaman bagi peserta. Untuk mendukung kelancaran ujian, UIN Khas Jember telah menyiapkan tim teknis siaga, memperkuat sistem keamanan, berkoordinasi dengan PLN dan penyedia layanan internet, serta menyiapkan sistem cadangan guna mengantisipasi gangguan yang mungkin terjadi. Rektor juga berpesan kepada seluruh peserta UMPTKIN agar mempersiapkan diri dengan baik, menjaga kesehatan, dan percaya pada kemampuan diri saat menghadapi ujian. Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, UIN Khas Jember optimistis pelaksanaan UMPTKIN 2026 dapat berjalan lancar serta memberikan pengalaman ujian yang nyaman bagi seluruh peserta.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Inilah Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Arne Slot diputus kontrak lebih awal oleh Liverpool. Pelatih asal Belanda ini mendapatkan kompensasi dari Merseyside Merah hingga ratusan miliar rupiah. Liverpool akhirnya mengakhiri kerja sama dengan Arne Slot pada akhir pekan lalu setelah gagal membuat tim berprestasi sepanjang musim di bawah Arne Slot. Liverpool gagal total di semua ajang kompetisi dan harus mengakhiri musim tanpa gelar. Padahal di awal Mohamed Salah dan kolega masih menjadi unggulan karena berstatus sebagai juara bertahan Premier League. Kontrak Arne Slot di Liverpool seharusnya berakhir pada musim panas 2027. The Reds pun harus membayar kompensasi pada sang pelatih jika memutus kontraknya lebih cepat. Diperkirakan Arne Slot mendapatkan biaya kompensasi besar dari Liverpool sebesar 8 juta euro atau sekitar 166 miliar rupiah. Arne Slot angkat bicara soal pemutusan kontraknya di Liverpool. Ia merasa sudah memberikan yang terbaik di Anfield, termasuk menangkan trofi Premier League dan juga membawa tim lolos ke Liga Champions Eropa. Andoni Iraola kian dekat menjadi pelatih baru Liverpool. Pemirsa, kedua pihak dilaporkan telah mencapai kesepakatan prinsipil di mana pengumuman resmi dari The Red disebut hanya tinggal menunggu waktunya. Dan Liverpool sudah cepat usai berpisah dengan Arne Slot.
2: Liverpool bergerak cepat usai berpisah dengan Arne Slot. Terkini, klub asal Merseyside itu selangkah lagi mengumumkan penunjukan Andoni Iraola sebagai pelatih kepala yang baru setelah mencapai kesepakatan bersama. Menurut jurnalis pakar transfer Fabrizio Romano, kedua belah pihak telah menyetujui kontrak secara prinsip. Juru taktik berpaspor Spanyol itu pun hanya menunggu proses finalisasi sebelum diperkenalkan secara resmi sebagai bos baru The Reds. Nama Iraola memang langsung mencuat sebagai kandidat terdepan untuk mengisi kursi panas di Anfield, bahkan dalam beberapa hari terakhir sebelum Slot resmi dipecat. Usai meninggalkan Bournemouth di akhir musim 2025-2026, setelah mengantar mereka ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya, pelatih 43 tahun itu pun tidak punya waktu untuk beristirahat sejenak. Manajemen si Merah dilaporkan sudah mengadakan pembicaraan dengan Iraola, di mana proses negosiasi berjalan sangat cepat, dipimpin oleh Direktur Olahraga Liverpool Richard Hughes, yang mendatangkan sang pelatih ke Bournemouth pada 2023 lalu. Dengan gaya bermain menyerang berintensitas tinggi, lewat taktik yang mirip permainan mantan arsitek Jurgen Klopp, pelatih asal Basque itu dinilai menjadi sosok yang tepat karena mengusung karakter sepak bola yang selama ini melekat pada The Reds. Di sisi lain, pihak klub disebut belum melakukan pendekatan dalam mencari anggota staf pelatih. Namun Iraola berencana membawa asistennya di Bournemouth, yang juga adalah pendukung setia Liverpool, Tommy Elphick, sebagai bagian dari staf kepelatihannya yang akan datang. And he had a feeling about
1: promotion much earlier. Demikian pemirsa Headline News saat ini. Sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan hadir bersama Febian Ahmad dan juga Gema Tanjung. Sampai jumpa. Good morning.
3: Sound of Knowledge. Selamat pagi Sobat K, masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana sampai jam 12 siang nanti Sobat. Kita akan geser ke informasi selanjutnya ya Sobat K, terkait dengan jadwal dari pemulangan jemaah haji Kabupaten Jember yang dijadwalkan akan pulang ke tanah air pada akhir Juni ini Sobat. Dari jemaah haji asal Kabupaten Jember masih akan menjalani sejumlah agenda ibadah di Arab Saudi sebelum dipulangkan ke tanah air pada akhir Juni 2026. Saat ini dari Kementerian Agama Kabupaten Jember tengah menyiapkan mekanisme pergerakan jemaah dari Mekah menuju Madinah sebagai bagian dari tahapan akhir pelaksanaan ibadah haji. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Nur Soleh, pada Selasa 2 Juni kemarin mengatakan bahwa jadwal kepulangan jemaah Jember diperkirakan berlangsung pada 26 hingga 27 Juni 2026. Sebelum itu, para jemaah akan diberangkatkan terlebih dahulu ke Madinah sekitar 10 hari sebelum jadwal pulang. Menurut Nur Soleh, peluang dari jemaah untuk menuntaskan ibadah haji Arba'in atau salat berjamaah 40 waktu berturut-turut di Masjid Nabawi masih terbuka. Namun hal itu sangat bergantung pada waktu kedatangan jemaah di Madinah. Ia juga menjelaskan apabila rombongan tiba pada pagi hari, maka kesempatan untuk menyelesaikan Arba'in menjadi lebih besar karena jemaah dapat langsung mengikuti salat jemaah sejak waktu zuhur. Sebaliknya, jika tiba menjelang atau setelah waktu zuhur, jumlah waktu salat yang dapat diikuti akan berkurang. Masa tinggal jemaah di Madinah sendiri diperkirakan sekitar 9 hari sebelum diberangkatkan menuju bandara untuk kembali ke Indonesia, Selain memastikan kelancaran agenda ibadah, Kemenak juga terus memantau kondisi kesehatan jemaah. Nur Soleh memastikan ketersediaan obat-obatan bagi jemaah haji asal Kabupaten Jember masih dalam kondisi aman hingga masa kepulangan. Ia menegaskan tim kesehatan secara rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi jemaah, terutama kelompok lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi yang memerlukan perhatian khusus selama berada di Tanah Suci. Di akhir keterangannya, Nur Soleh juga meminta doa dari masyarakat Jember agar seluruh jemaah dan petugas haji senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menuntaskan seluruh rangkaian ibadah.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Sound of Knowledge. Radio station B.

0: Salah satu informasi yang lagi headline banget ya dan breaking di saat ini terkait dengan pencopotan kepala BGN yaitu Dandan Hindayana yang semalam itu telah disampaikan dari Sekretariat Presiden melalui konferensi pers ya Sobat K, bahwa kepala BGN Dandan Hindayana dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dan digantikan oleh SD yang nantinya akan memimpin BGN atau program MBG ini ke depannya. Nah, pencopotan dari Dandan Hindayana ini juga menjadi salah satu hal yang tentu saja evaluasi ya Sobat K untuk program MBG ini, karena kalau kita lihat selama 2 tahun terakhir pelaksanaan MBG dari tahun 2024 Mei sampai dengan Juni 2026 ini, banyak sekali kasus keracunan yang ada di Indonesia, bahkan merata Sobat K di seluruh wilayah Indonesia, bahkan banyak sekali kasus keracunan, bahkan di Jember pun akhir-akhir ini ya, kemarin baru aja terjadi di Kalisat. Nah, ini menjadi suatu isu yang perlu untuk dibenahi, apalagi masih banyak SPPG yang masih belum mengantongi SLHS dari sanitasi, bahkan dari beberapa SPPG yang masih belum sesuai dengan standar IPAL atau pembuangan limbahnya ini tidak sesuai dan lain sebagainya Sobat K. Sehingga ini menjadi hal yang krusial untuk segera untuk diperbaiki. Dari Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi juga menyatakan bahwa dugaan praktik jual-beli satuan pemenuhan pelayanan gizi atau SPPG, program makan bergizi gratis tengah dalam proses audit internal. Ia menyampaikan ini saat merespon pernyataan, apakah dugaan praktik jual-beli itu jadi salah satu alasan pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional Dandan Hindayana. Nah, saat ini semua sedang dalam proses audit internal dan itu adalah bagian dari pemeriksaan dan pihaknya juga menyampaikan bahwa bagian dari monitoring dan evaluasi masih terus dilakukan. Pras menyatakan, pemerintah terus berupaya dalam memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja BGN dalam menjalankan tugas dan fungsinya ke depan. Ia juga menyebut, pergantian dari pucuk pimpinan BGN ini merupakan bentuk monitoring dan evaluasi dari Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengatakan, banyak catatan yang jadi dasar pertimbangan Prabowo melakukan pergantian ini dengan harapan catatan ini dapat segera diperbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh BGN. Kemudian beberapa hal tersebut menjadi dasar pertimbangan. Nah, pada saat yang sama, Pras juga memastikan bahwa pergantian pimpinan BGN ini tidak akan mengganggu proses pelaksanaan makan bergizi gratis. Ia menyatakan program MBG harus tetap jalan, pelayanan ke seluruh penerima manfaat pun tidak boleh terganggu. Pras meminta agar seluruh jajaran BGN tetap bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Pada Selasa kemarin, Prabowo juga melakukan rotasi kepemimpinan di BGN. Dandan Hindayana sebagai kepala BGN dicopot digantikan Narni Esdeyang yang sebelumnya merupakan wakil kepala BGN. Lalu, pergantian kepemimpinannya juga terjadi di tatanan wakil kepala BGN, yaitu Lodoik Pusung dan Sony Sonjaya juga dicopot. Bersamaan dengan itu, dua sosok baru, yaitu Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari dan Wakil Direktur PT Agrinas Panganusantara, yaitu Mayjen TNI Trenggono, ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Your Music. Selamat pagi Sobat K, masih di K Perspektif bareng dengan Raviana ya Sobat, tentunya masih dengan membahas beberapa informasi ini juga dari Kabupaten Jember Sobat K, dari anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Rifki Abdul Halim yang mengapresiasi beroperasinya penerbangan rute Jember Surabaya yang dilayani Wings Air. Karena menurutnya layanan transportasi udara tersebut tidak hanya memangkas waktu perjalanan masyarakat, tetapi juga memberikan kemudahan bagi jemaah umroh asal Kabupaten Jember menuju Tanah Suci. Penerbangan Jember Surabaya pulang pergi ini resmi kembali beroperasi melalui Bandara Noto Hadi Negoro Jember pada Senin kemarin, dan rute ini dijadwalkan terbang 4 kali dalam sepekan dan diharapkan menjadi alternatif transportasi yang lebih cepat serta efisien bagi masyarakat. Pada Selasa kemarin, anggota Komisi 6 DPR RI Rifki Abdul Halim menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Kabupaten Jember dan pihak Wings Air yang berhasil menghadirkan kembali konektivitas udara dari Jember ke Surabaya. Menurut Rifki, berdasarkan hasil riset yang ia terima, Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah dengan jumlah jemaah umroh yang cukup besar di Jawa Timur. Karena itu, keberadaan penerbangan langsung menuju Surabaya dinilai akan sangat membantu masyarakat, khususnya calon jemaah umroh yang mengurangi waktu perjalanan darat selama ini yang cukup panjang. Rifki juga menambahkan integrasi jalur udara tersebut akan membuat proses keberangkatan jemaah menuju Bandara Internasional di Surabaya menjadi lebih praktis dan nyaman sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi. Tentunya dengan dibuka rute baru, Jember Surabaya PP ya, ini disambut masyarakat juga dengan sangat positif, karena harapannya dengan dibuka rute baru Jember Surabaya, di mana kita lihat Surabaya merupakan pusat ekonomi di Jawa Timur juga ya Sobat KI, ini bisa untuk memudahkan masyarakat untuk mobilitas, yang harapannya ini juga berdampak pada perekonomian lokal Kabupaten Jember. Dan gaknya itu aja Sobat KI, konektivitas antara masyarakat nantinya untuk bisa ke luar negeri itu akhirnya bisa lebih mudah, karena tinggal transit aja ya ke Surabaya, terus langsung ke perjalanan internasional. Jadi lebih mudah Sobat K, sehingga harapannya dengan dibuka rute baru Jember Surabaya bisa meningkatkan investor yang datang ke Kabupaten Jember, wisatawan yang bisa datang ke Kabupaten Jember juga semakin meningkat, dan ini juga sebagai mengejut dari ekonomi dan sebagai dampaknya ke pariwisata ya yang ada di Kabupaten Jember, tentunya agar bisa menarik para wisatawan yang ada di luar kota.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Kembali di K-Perspektif bareng dengan Raffiana Sobat K di jam 9 pagi. Tentunya seperti biasa, Raffiana gak sendirian Sobat K, karena ditemani bersama Sobat Sania yang ada di newsroom untuk memberikan update informasinya. Selamat pagi Sobat Sania.
3: Selamat pagi Sobat Raffiana.
2: Ada beberapa informasi ya yang akan disampaikan untuk isu update pagi hari ini. Informasi apa aja nih Sobat Sania?
3: Jadi yang pertama ada kenaikan harga singkong dalam sebulan terakhir yang mulai memukul industri tape di Bondowoso. Kemudian ada 6 dapur MBG di Lumajang yang tutup sementara.
2: Informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
1: Isus Update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
3: Pengusaha tape di Kabupaten Bondowoso kini menghadapi dilema akibat melonjaknya harga singkong sebagai bahan baku utama produksi tape. Kenaikan harga yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir membuat biaya produksi meningkat tajam dan memaksa sebagian pelaku usaha mengurangi volume produksi demi menekan kerugian. Di sentra industri tape Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, harga singkong yang sebelumnya berkisar Rp2.000 per kilogram kini naik hingga sekitar Rp4.500 per kilogram. Kondisi ini diduga dipicu berkurangnya lahan tanaman singkong karena banyak petani beralih ke komoditas lain yang dinilai lebih menguntungkan. Akibatnya, sekitar 60% pengusaha tape dilaporkan mengurangi produksi dan sebagian bahkan menghentikan usaha sementara karena kesulitan memperoleh bahan baku. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso telah turun langsung meninjau kondisi para pelaku usaha tape dan menyiapkan sejumlah langkah pendampingan. Selain persoalan bahan baku, keterbatasan modal kerja juga menjadi kendala yang dihadapi pengusaha. Pemerintah daerah berharap solusi yang disiapkan dapat membantu industri tape Bondowoso tetap bertahan di tengah tekanan kenaikan harga bahan baku. Beralih ke informasi selanjutnya, 6 dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Lumajang ditutup sementara. Berdasarkan hasil evaluasi berjenjang yang dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN, penutupan tersebut mengacu pada petunjuk teknis tata kelola penyelenggaraan MBG tahun 2026 serta hasil pendataan regional di Jawa Timur. Ketua Satgas MBG Lumajang, Agus Triyono, menjelaskan keputusan penghentian operasional merupakan kewenangan penuh BGN dan bukan pemerintah daerah. Meski belum mengetahui alasan pasti penutupan, Agus menduga salah satu penyebabnya adalah tata kelola limbah yang belum memenuhi ketentuan serta belum dipenuhinya persyaratan sanitasi layak hygiene dan sanitasi atau SLHS oleh sejumlah pengelola dapur. Penutupan sementara ini berdampak langsung pada operasional dapur yang terdampak karena seluruh pendanaan program bersumber dari BGN. Pemerintah berharap pengelola segera memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan sehingga layanan makan bergizi gratis dapat kembali berjalan sesuai standar keamanan pangan dan kesehatan lingkungan. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music.
2: Terima kasih informasinya Sobat Sania yang ada di newsroom ya, terkait dengan informasi barusan yang terkait dengan penutupan dari beberapa SPPG yang ada di Jawa Timur. Ini juga berkaitan dari Badan Gizi Nasional atau BGN yang menutup sementara sebanyak 372 SPPG di Jawa Timur. Nah kemarin dari Emil Dardak ya Sobat K, yang mengatakan bahwa penutupan dari SPPG tersebut masih belum memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh BGN, masih belum mengantongi SLHS, kemudian juga dari sanitasi juga masih belum sesuai dengan standar, bahkan IPAL ya, kemarin limbah juga masih banyak yang dibuang sembarangan, bahkan belum di tempat yang semestinya Sobat K. Sehingga ini berpengaruh kepada higienitas, kebersihan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan penutupan atau suspend terhadap SPPG yang ada di Jawa Timur ini merupakan salah satu tindak tegas terhadap SPPG yang masih belum mengantongi SLHS. Karena itu sangat penting ya Sobat K, terkait dengan sertifikat like hygiene, karena kasus keracunan beberapa tahun terakhir setelah 2 tahun berjalan program MBG ini masih terus terjadi Sobat. Bahkan akhir-akhir ini di Jember, di Kalisat ya, TK dan PAUD dari 3 sekolah juga anak-anaknya sekitar 18 anak keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis. Nah, ini kan juga menjadi evaluasi bersama Sobat K. Jangan sampai hal itu terjadi. Sehingga dengan penutupan atau suspend di SPPG ini bisa menjadi titik jerah untuk SPPG yang masih beroperasi hingga sekarang Sobat K. Karena program ini sebenarnya bagus ya. Programnya bagus kalau bisa dijalankan dengan maksimal. Tapi kalau kasusnya masih sering terjadi keracunan yang awalnya memberikan gizi yang seimbang justru memberikan racun pada anak-anak.

0: keep watching.
1: Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Satu single backtrack dari Second Kick, Love Is On The Way, baru saja diputarkan Sobat K di pagi hari ini ya. Udah menjelang di jam, udah di jam setengah 10 bahkan Sobat K. Udah lumayan terik ya. Kalau siang tuh terik banget Sobat K, tapi kalau udah malam, masuk ke jam-jam maghrib gitu, dari maghrib sampai malam, akhir-akhir ini emang agak dingin ya. Dari Kabupaten Jember, kamu juga ngerasain gitu juga gak sih Sobat K? Kalau biasanya tuh gak sedingin ini, kalau di hari biasanya tuh bisa ya, aku lihat di perkiraan suhu gitu ya, itu sekitar 32-an 33 gitu, tapi akhir-akhir ini bisa sampai 25 Sobat K, bahkan pernah sampai 23 kemarin. Dingin banget, karena ini juga fenomena yang sangat wajar ya, kalau kita udah masuk di musim kemarau, kalau bahasa Jawanya itu bediding. Jadi emang agak kering, kemudian juga dingin karena ada pengaruh dari angin monsun. Nah itu sangat wajar sekali Sobat K. Jadi beberapa waktu kita masih merasakan cuaca yang cukup dingin di malam hari. Tapi kalau siang atau pagi itu sangat sangat panas, sangat terik. Jadi itu emang kondisinya demikian. Jadi kondisi tubuh harus tetap dijaga ya Sobat K. Harus dijaga, banyak minum air putih karena lumayan kering. Kemudian banyakin makan vitamin, terutama vitamin C. Dan juga jangan bakar-bakar di tempat yang rawan ya Sobat K. Hindari di tempat-tempat yang mudah terbakar, ataupun di daerah yang banyak rumput keringnya. Itu khawatir coba Sobat K, kalau bakar sampah atau bakar apapun di tempat yang rawan terbakar, nanti justru sering merambat karena lumayan ya, angin juga agak kencang Sobat K kalau di siang hari. Jadi stay safe Sobat K, untuk kamu yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Jember. Masih di K-Perspektif ya Sobat. Tadi ada Sobat Yuke, ini yang juga ikut bergabung di saluran WhatsApp K-Radio. Semangat pagi Sobat K-Radio. Nih sepertinya lagi ada di perjalanan ya Sobat Yuke. Nampaknya lagi gawe kah atau OTW kemana nih Sobat Yuke? Semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya di pagi hari ini. Untuk kamu yang mau join berkabar di 102,9, masih boleh banget ya Sobat K. Share aja ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
6: mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raffiana. Pemerintah Kabupaten Jember bersama Wings Air resmi membuka rute penerbangan Jember-Surabaya pulang pergi. Bertepatan dengan hari lahir Pancasila, Senin kemarin. Penerbangan yang dilayani pesawat ATR ini beroperasi 4 kali seminggu melalui Bandara Noto Hadinegoro Jember. Bupati Jember Mamat Fawaid mengatakan rute tersebut bukan sekedar penghubung ke Surabaya, melainkan pintu akses masyarakat Jember menuju berbagai kota besar di Indonesia hingga mancanegara. Pada masa promosi, harga tiket ditawarkan sekitar Rp676.000. Dengan waktu tempuh hanya sekitar 40 menit, penerbangan ini diharapkan mempercepat mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas bisnis, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian Kabupaten Jember.
2: Kabar selanjutnya dari Serigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Jalan Gondang Legi sampai Balikambang di Kabupaten Malang bakal naik status. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga atau DPUBM Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma yang menyebut sekitar 30 km ruas Jalan Gondang Legi sampai Balikambang bakal diambil alih pemerintah pusat pada 2027. Namun di sisi lain, kata Khairul, Pemkab Malang juga bakal menyiapkan peningkatan status sejumlah jalan poros desa menjadi jalan kabupaten agar sepanjang jaringan jalan menjadi tanggung jawab daerah tetap terjaga. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus meningkatkan kualitas layanan infrastruktur jalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan Kabupaten Malang.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Dalam momentum peringatan hari lahir Pancasila, Hari Wuryanto, Bupati Madiun menegaskan bahwa Pancasila sumber pemersatu bangsa sekaligus pandangan hidup yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tanah air. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, hingga keadilan sosial menjadi landasan penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Tema yang diangkat dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun ini, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus pedoman hidup dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Kawan KAI Daob 8 Surabaya memasukkan 9 pelanggan ke dalam daftar hitam atau blacklist karena terbukti melakukan pelecehan seksual selama periode 2024-2026. Para pelaku dilarang menggunakan layanan kereta api untuk jangka waktu tertentu sebagai bentuk sanksi tegas dari KAI. Mahendro Trangbawono, manajer humas KAI Daob 8 Surabaya menegaskan, KAI tidak memberikan ruang bagi pelaku pelecehan seksual di lingkungan transportasi kereta api. Penumpang yang mengalami atau menyaksikan tindakan pelecehan diminta segera melapor ke petugas atau lewat layanan kontak senter KAI 121.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di menjelang jam 10 ini Sobat K, kita akan simak update informasi bersama Sobat Saniah yang ada di newsroom dalam isu update berikut ini.
0: Isu update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
2: Dokter spesialis anak, anggota unit kerja koordinasi kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dr. Sarah Rafika Nur Syirawan, SPA Sub SP Kardioka, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai gejala infeksi jantung pada anak yang sering kali menyerupai flu biasa, sehingga kerap terlambat ditangani. Gejala yang perlu diperhatikan antara lain demam berkemanjangan, tubuh mudah lelah, nyeri otot, hingga penurunan nafsu makan yang tidak kunjung membaik. Menurut Dr. Sarah, infeksi jantung pada anak terjadi akibat infeksi virus maupun bakteri yang menyerang lapisan atau otot jantung. Karena gejalanya mirip flu, banyak orang tua menganggap kondisi tersebut tidak berbahaya dan hanya memberikan penanganan ringan di rumah. Padahal, jika tidak segera ditangani, infeksi jantung berisiko menimbulkan komplikasi serius pada anak, jelasnya pada Rabu 3 Juni 2026. Masyarakat diimbau segera memeriksakan anak ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam berkepanjangan, sesak napas, jantung berdebar, atau tampak lemas secara tidak biasa. Deteksi dan penanganan dini dinilai penting untuk mencegah kerusakan jantung serta meningkatkan peluang kesembuhan anak. Beralih ke informasi selanjutnya, 4 pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor berhasil ditangkap aparat kepolisian setelah menjalankan aksinya dengan memanfaatkan kelengahan korban. Para pelaku beraksi di sejumlah lokasi dengan mengincar kendaraan yang ditinggalkan tanpa pengawasan maupun pengamanan yang memadai. Kapolres Madiun AKBP Wiwin Junianto pada konferensi pers Selasa 2 Juni 2026 mengatakan, para tersangka menjalankan aksinya secara berkelompok dan terlebih dahulu mengamati kondisi sekitar sebelum mengambil kendaraan milik korban. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepeda motor hasil curian serta peralatan yang digunakan para pelaku saat beraksi. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dengan menggunakan kunci ganda dan memarkir kendaraan di lokasi yang aman. Sementara itu, 4 tersangka kini menjalani proses hukum lebih lanjut dan terancam dijerat dengan pasal pencurian sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, kembali ke studio. K-K.

0: resmi Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungan kenegaraan ke Paris. Kunjungan ini menjadi momentum memperkuat hubungan bilateral sekaligus merealisasikan agenda pertemuan yang sempat tertunda. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut kunjungan Presiden ke Prancis merupakan pemenuhan undangan langsung dari Presiden Emmanuel Macron. Menurut Menlu, pertemuan sebenarnya sudah direncanakan pada April lalu, namun belum dapat terlaksana karena penyesuaian waktu dari kedua belah pihak. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama strategis serta mempererat hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis di berbagai bidang.
1: Dan Macron kembali mengundang dan mengajukan tanggal yang saat ini. Jadi karena sudah diajukan dua kali, ini yang kedua ke beliau, Pak Presiden, memenuhi undangan ini dan hadir di Paris dalam rangka kunjungan kenegaraan tersebut. Sebagai kunjungan balasan dari kunjungan Presiden Macron ke Indonesia.
0: Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU Kerjasama Pertahanan. Pemirsa, salah satu poin kerjasama yaitu rencana latihan militer bersama serta peluang pendidikan dan pertukaran personil untuk meningkatkan pengalaman dan kapasitas di bidang pertahanan. Indonesia dan Qatar menjajaki kerjasama yang lebih luas, termasuk pengembangan teknologi dan industri pertahanan guna memperkuat kemitraan strategis kedua negara.
2: Kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lainnya.
0: Demikianlah headline news untuk saat ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Zona Bisnis. K-K-K Radio.

0: K Radio, hit music, hot news.
1: Kita beralih ke informasi olahraga, Sobat KI. Ini terkait dengan hubungan Persi Jember dan Delta Sidoarjo yang semakin erat sepanjang Liga 4 musim ini. Tidak hanya meminjam sejumlah pemain muda, tapi tim berjuluk Macang Raun ini juga diperkuat jajaran pelatih dari Delta, klub berkompetisi di Liga 2 tersebut. Dan sejak awal musim, Persit mendatangkan 4 pemain binaan akademisi Deltras. Mereka adalah kiper Raffi Ardiono, 2 pemain belakang Ronaldo Afrizal Ardiansyah Putra Sabat dan Muhammad Rizky Akbar Fernando, serta penyerang Reza Maulana Fahrullah. Kehadiran para pemain muda menambah kedalaman skuad Persit dalam mengarungi kompetisi. Kerjasama kedua klub semakin terlihat saat Persit harus melakukan pergantian pelatih di tengah persiapan Liga 4 putaran nasional. Deltras juga kemudian mengirimkan 3 sosok yang kini menjadi bagian dari tim pelatihan Persit, yaitu Nurul Huda yang dipercaya sebagai pelatih kepala. Rupanya Nurul Huda ini juga memboyong bala bantuan juga dari Deltras, yaitu Randy Irwan yang merupakan pelatih EPA Deltras U19, serta Martinus Novianto yang selama ini dikenal sebagai Kapten Deltras. Kehadiran 4 pemain dan 3 pelatih dari lingkungan Deltras tentu memberi warna tersendiri bagi Persit. Terlebih, sebagian dari mereka sudah terbiasa bekerja sama sehingga proses adaptasi di dalam tim relatif lebih cepat. Dari Ketua Yayasan Persi Jember, Ardi Pujo Prabowo mengakui bahwa hubungan baik antara Persit dan Deltras menjadi awal terjalinnya kerjasama tersebut. Menurut dia, komunikasi yang selama ini terbangun memudahkan Persit saat membutuhkan tambahan tenaga baik di sektor pemain maupun pelatih. Ardi juga mengungkapkan hingga saat ini manajemen masih belum sempat memperkenalkan secara resmi jajaran pelatih baru kepada publik. Kesibukan Persit sebagai tuan rumah putaran nasional ini membuat agenda tersebut harus ditunda. Dan sementara Nurul Huda mengaku menerima tugas pelatih Persit sebagai sebuah amanah. Mantan asisten pelatih Deltras tersebut berharap bisa melanjutkan fondasi yang telah dibangun sebelumnya sekaligus membangun Macan Raung bersaing di level yang lebih tinggi.

Ariana Grande, Thank You Next, baru saja diputarkan Sobat K di setengah 11 siang ya. Sebenarnya masih pagi, setengah 11 siang, tapi karena lumayan terik jadi kayak siang ya gitu Sobat K. Emang kalau udah siang di Kabupaten Jember ini lumayan terik, jadi untuk kamu yang melakukan aktivitas berkendara bisa menggunakan sunscreen Sobat K. Ini penting sekali ya, atau tabir surya untuk perempuan atau laki-laki, itu penting sunscreen, karena itu bisa untuk menjaga kelembapan dari kulit kamu, biar gak terlalu kering gitu ya. Hidrasi tetap harus penting, minum air putih setiap jamnya Sobat K, jangan nunggu haus dulu ya, karena kalau udah dehidrasi itu justru haus makin berkurang, bahkan gak ngerasa kalau haus kalau udah dehidrasi, tiba-tiba lemes aja, pusing, apalagi yang emang orang-orang yang fisiknya benar-benar all out untuk kerja di lapangan, ini benar-benar harus banyak minum air putih. Nah, kita akan geser ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan respon peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Dari BPBD Kabupaten Lumajang masih terus memperketat sistem mitigasi darurat dengan memasang 12 kamera CCTV dan 4 sistem peringatan dini atau Early Warning System atau EWS di sepanjang jalur aliran lahar Gunung Semeru. Erupsi Gunung Semeru memang masih sering terjadi, bahkan tinggi letusannya bisa mencapai 2 km. Kalaksa BPBD Lumajang, Isnugroho, juga memastikan semua perangkat telah beroperasi dengan baik untuk memantau kawasan rawan bencana secara real time untuk mempercepat respon evakuasi. Kamera CCTV tersebut ditempatkan di batu padat 3 unit, Piket 0, TNBTS, Watu Kobong, Pos Curah Kobokan, Sapi Turang, Antrukan, Titik Penyeberangan Curah Kobokan, Simbar, dan Das Kobokan. Wilayah tersebut merupakan kawasan berisiko tinggi seperti di Batu Padat, Desa Supiturang, Pos Curah Kobokan, dan Antrukan yang saat ini dipasangi EWS dan Sirine. Dan EWS-nya ini baru semua dan CCTV cuma 6 yang baru. Pihaknya menetapkan aturan isyarat sirene yang wajib dipahami masyarakat di sekitar kawasan Semeru. Mereka meminta agar masyarakat bisa memahami bunyi tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan. Ketika sirene berbunyi putus-putus, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan atau siap-siap. Jika disusul bunyi panjang dan terus-menerus, itu sudah dalam kondisi yang bahaya. Apalagi saat ini Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga, sedangkan pada Jumat lalu terjadi awan panas guguran dengan jarak luncur 2.500 meter. Nah, aktivitas tremor harmonik ini juga masih terdeteksi ya Sobat K dalam 12 jam terakhir, dan kondisi itu menjadi indikasi yang senantiasa akan dipantau secara real time.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

Tentunya masih di K Perspektif bersama dengan Raffiana Sobat K di pagi hari ini. Udah menjelang di jam 11 ya, dan kita akan update satu informasi dari Kejaksaan Agung atau Kejagung yang membenarkan adanya penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional atau BGN yang berlokasi di Jakarta Pusat pada Rabu 3 Juni hari ini. Muhammad Jeffrey, pelaksana harian atau PLH Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, yang memastikan kegiatan tersebut dilakukan oleh penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Meski demikian, Kejagung masih belum mengungkap lebih lanjut terkait dengan perkara maupun tujuan penggeledahan yang dilakukan di kantor lembaga tersebut, dan Jeffrey juga mengatakan pihaknya masih menunggu penyampaian informasi resmi dari tim penyidik yang menangani kegiatan tersebut. Ia menegaskan seluruh detail terkait dengan penggeledahan akan disampaikan kepada publik melalui keterangan resmi Kejagung. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional, serta Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya sebagai Wakil Kepala BGN. Selanjutnya, Presiden mengangkat Nani Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, serta Agustina Arumsari dan Mejen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru. Pengumuman itu disampaikan Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara pada Selasa 2 Juni malam di Istana Kepresidenan Jakarta. Menurutnya, Presiden mencopot Dadan berdasarkan pemantauan dan evaluasi selama sekitar 1,5 tahun terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sekedar informasi, Dadan Hindayana ini menjabat Kepala BGN mulai Agustus 2024, menjelang berakhirnya masa pemerintahan Jokowi pada periode 2019 hingga 2024. Nah, ini yang tadi malam sempat disiarkan oleh Mensesnek ya Sobat K, atau Menteri Menteri dari Sekretaris Negara, yaitu Prasetyo Hadi, tadi malam melalui press conference bahwa untuk Kepala BGN Dadan Hindayana dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, dan ini telah diumumkan juga untuk penggantinya yang akan memimpin pelaksanaan program makan bergizi gratis di waktu selanjutnya, Sobat K. Memang dari semalam ya, desas-desus terkait dengan jual-beli SPPG ini masih tercium, Sobat K, sehingga dari Kejagung masih melakukan audit di kantor Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Jakarta Pusat. Untuk saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan ya, Sobat K. Terkait dengan update informasinya, nanti kita akan bantu share secepatnya, Sobat K, terkait dengan isu tersebut.

Jalan berlubang di Desa Klanting, Kecamatan Sukodono ini sempat memakan korban karena jalan itu rusak dan memiliki lubang yang cukup besar. Dan dampaknya membuat pengguna jalan terjatuh karena kurang waspada. Nah, namun saat ini sudah mulai dilakukan penambalan dan informasinya jalan tersebut rusak sejak beberapa bulan terakhir. Dan diduga karena banyaknya kendaraan berat yang melintas sehingga jalan tak mampu untuk menahan beratnya beban kendaraan. Jalan rusak itu berada di sepanjang Jalan Bromo. Ada beberapa ruas titik yang rusak cukup parah dengan lubang jalan yang sangat lebar. Sampai-sampai warga yang melintas ini susah untuk mencari jalan yang mulus. Sedangkan untuk saat ini, pasca adanya insiden korban terjatuh akibat jalan berlubang pada Senin 1 Juni kemarin, membuat Pemkab Lumajang langsung melakukan perbaikan dengan cara menambal. Jalan berlubang di sepanjang kawasan itu ditambal untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berkendara, termasuk meminimalisir angka kecelakaan akibat jalan rusak yang saat ini juga sudah direspon dengan cepat dan semoga tidak ada korban lagi. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Begitupun di Kabupaten Jember ya Sobat K, kemarin juga banyak sekali informasi yang masuk terkait dengan jalan rusak di berbagai wilayah di kawasan Kabupaten Jember ini. Bahkan ada yang rusak parah, apalagi kalau melintas di daerah Puger ya Sobat K, itu sangat rusak dan juga berdebu. Tapi ada beberapa kawasan juga yang sudah diperbaiki oleh Pemkab Jember. Kemarin juga menggencarkan ya untuk ditambal, kemudian juga diperbaiki karena jalanan rusak tersebut berada di wilayah yang strategis, ramai pengendara, sehingga perlu adanya penanganan yang cepat. Jadi kalau kamu melihat di tempat kamu masih butuh perbaikan ya, terutama jalanan yang rusak, bergelombang, atau bahkan berlubang cukup dalam, boleh banget untuk kabarkan ke K-Radio di 0811 378 1029. Nanti kita akan bantu untuk forward ke pihak terkait ataupun ke kanal Wadul Guse ya. Di sana yang penting kamu memberikan informasi secara lengkap seperti alamat, kemudian foto dari kerusakan tersebut, pasti nanti akan ditanggapi oleh Pemkab Jember Sobat K. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya, emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
2: Pakai ini, pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener.
2: Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyiapkan anggaran sekitar 2 miliar rupiah untuk membantu pelaku usaha mikro yang tersebar di 13 kecamatan pada tahun 2026. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat usaha kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman menyampaikan, bantuan itu diperuntukkan bagi pengusaha mikro yang selama ini menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, namun seringkali belum mendapatkan perhatian yang memadai.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi banjirop di Pantura. Dalam kunjungannya di Kota Semarang, Jumhur menyoroti fakta di mana laju penurunan muka tanah justru jauh lebih cepat dibanding kenaikan air laut. Bahkan, di beberapa titik kritis wilayah Semarang Utara, amblesnya tanah sudah mencapai 10 cm per tahun. Kondisi ini terjadi akibat masifnya pengambilan air tanah oleh industri serta beban bangunan. Oleh karena itu, Pemprov dan Pemkot diminta membenahi masalah daratan agar Semarang tidak kian tenggelam.
3: Kabar terakhir dari saya, Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Angka kekerasan perempuan dan anak di Bojonegoro menunjukkan kenaikan dalam 3 tahun terakhir, khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Kepala UPTD PPA Bojonegoro Hadi Wijaya bilang, tingkat pengetahuan masyarakat meningkat seiring dengan sosialisasi dan edukasi secara terus-menerus, sehingga klaim dia masyarakat lebih berani untuk melaporkan kasus. Tahun 2025, terdapat 49 kasus, rinciannya 24 kasus kekerasan terhadap anak dan 25 kasus kekerasan terhadap perempuan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Kembali di K Perspektif bersama Raffiana, Sobat K, ada Sobat Adin yang bergabung di saluran WhatsApp Kiridio memberikan update informasinya. Kita simak informasinya berikut ini.
2: Layani masuk Trunojoyo padat. Jadi mungkin sekarang hindari dulu ya. Terima kasih.
3: Hindari juga Talang Sari arah Pertelon, agak merambat juga nih menunggu lampu merah karena anak-anak pulang sekolah. Juga Talang Sari arah Pertelon, agak merambat juga nih menunggu lampu merah karena anak-anak pulang sekolah.
1: Terima kasih untuk update informasinya, Sobat Adin yang bergabung di saluran WhatsApp Kiridio. Tadi mengabarkan di beberapa ruas jalan di Trunojoyo tadi padat, Sobat K. Informasinya bahwa di siang hari ini sudah mulai padat, banyak masyarakat yang melakukan aktivitas. Begitupun di Talang Sari ya, yang ke arah pertigaan, kondisinya juga lumayan padat, Sobat K, karena banyak anak sekolah yang pulang sekolah di siang hari ini. Jadi lumayan agak merambat kondisi traffic di dua wilayah tersebut. Jadi hati-hati selalu ya Sobat K yang ada di perjalanan, selalu jaga jarak aman antar pengendara lain, jangan terlalu ngebut apalagi sampai nyerobot jalur temannya. Kalau asal nyerobot ini justru akan bikin macet ya Sobat K. Jadi hati-hati selalu dan terima kasih untuk update-nya Sobat Adin. Lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Kemudian Sobat Arif ini juga ikut bergabung di saluran WhatsApp. Jadi Sobat Arif ini melaporkan banyak sampah di aliran sungai. Nah tadi dari Sobat Arif memberikan video ya, yang dimana ada aliran sungai yang lumayan agak deres, tapi sampahnya juga ngikut lumayan banyak di sungai tersebut. Nah di TPA Pakusari dikurangi sampah yang masuk, tetapi sampah yang masuk ke sungai justru semakin banyak. Nah ini yang menjadi perhatian bersama ya Sobat K. Jangan panik Sobat K, apalagi sampai memilih jalan pintas untuk membuang sampah sembarangan. Ini justru salah ya, apalagi dibuang di sungai, di tempat yang intinya di tempat-tempat lain seperti pinggir jalan, bahkan di persawahan, jangan ya Sobat K, itu juga tidak boleh. Yang paling efektif yaitu mengolah sampah kita, minimal sampah kita sendiri di rumah kita olah sebaik mungkin dengan menggunakan cara yang kemarin ada tips-tips dari Budina, yaitu dengan membuat juglangan. Untuk kamu yang tidak punya lahan, bisa membeli 2 pot. Nanti untuk sampah-sampah organik bisa dimasukkan dalam pot, nanti ditaruh pasir, nanti dilapisi lagi kalau ada sampah organik ditimpa, kemudian dilapisi lagi tanah, jadi berlapis-lapis. Tanah, sampah, tanah, sampah, tanah, sampah gitu. Jadi diuruk sama tanah, nanti kalau ada sampah lagi dimasukin lagi, diuruk lagi. Tuh kalau gak ada lahan ya, pakai 2 pot. Nanti ditunggu beberapa waktu jadi kompos Sobat K. Ini sangat efektif untuk kamu yang bingung cara mengolah sampah organik. Kalau yang sampah anorganik itu bisa diolah dengan jadi barang yang ekonomis, atau kalau nggak bisa, bisa ditaruh ke bank sampah ya Sobat K. Ketaruh ke bank sampah, kemudian juga atau di reduce, recycle, itu bisa banget untuk kamu lakukan. Mungkin ada beberapa barang-barang ya, seperti kain mungkin bisa kamu jadikan serbet, kalau yang punya kain-kain yang sobek atau rusak, atau ada beberapa barang-barang yang tidak terpakai, nah biasanya juga diambil oleh pemulung, itu biasanya menjadi nilai ekonomi Sobat K. Itu ada beberapa cara, karena dari TPA Pakusari kemarin hanya menerima sampah-sampah residu ya. Tetapi yang paling penting untuk bisa mengurangi sampah itu dengan cara merubah kebiasaan kita Sobat, yang biasanya setiap hari makan pakai plastik atau sekali beli gitu ya, menggunakan plastik dan lain sebagainya, coba untuk bawa bekal sendiri. atau bawa tempat makan sendiri, bawa sendok atau bawa garpu sendiri, kemudian bawa sapu tangan sendiri. Jadi itu lebih mudah dan lebih bersih sekaligus lebih hemat ya, apalagi sapu tangan. Jadi penggunaan tisu basah ini kan termasuk sampah residu ya, yang gak bisa diolah dan tidak bisa terurai. Jadi penggunaan sapu tangan ini benar-benar bisa untuk dilakukan Sobat K. Ya, kita kembali ke nenek moyang kita ya, yang membiasakan diri untuk selalu memakai barang-barang yang kita punya. Ya, tempat makan sendiri, bawa tumbler sendiri, alat makan, termasuk sapu tangan ini Sobat K. Kalau yang udah membiasakan, pasti oke banget dan juga mudah untuk menjalaninya. Tapi kalau kita yang masih belum terbiasa, gak apa-apa. Yuk kita belajar dikit-dikit aja. Emang gak bisa langsung berubah ya Sobat K. Yang penting kita mau melakukannya.

0: Juicy Lucy Tanggung Jawab menjadi lagu terakhir di sesi jam 6 sampai jam 12 siang ini. Tentu saja nanti Kia Perspektif lanjut di jam 2 sore sampai jam 4, sampai jam 8 malam. Jadi sambil menunggu program selanjutnya, aku siapkan ya Sobat Kia lagu-lagu yang bisa kamu nikmati untuk menemani segala aktivitas kamu di siang hari ini. Raffiana pamit ya Sobat Kia, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Paling hot dan hits minggu ini.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Operasi tangkap tangan atau OTT di sejumlah wilayah termasuk Jakarta Barat. Salah satu dari belasan orang yang diamankan adalah Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat. KPK menggelar operasi tangkap tangan pada Rabu malam 3 Juni lalu, dan dalam operasi ini tim Satgas KPK mengamankan sejumlah pihak. Salah satu adalah pejabat dari instansi keimigrasian di wilayah Jakarta Barat. KPK menduga ada tindakan rasuah dalam proses pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Operasi senyap ini berkaitan dengan pengurusan administrasi khususnya kitas dan juga kitab. KPK menyebut ada belasan orang yang diamankan tak hanya dari penyelenggara negara namun juga dari pihak swasta. Selama operasi ini KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai atau uang asing dan juga logam mulia emas.
2: Tadi malam tim melakukan kegiatan di lapangan yaitu di wilayah Jakarta Barat, dan dalam perkembangannya tim juga saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Barat. Dalam progresnya ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini, dan juga barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, falas, ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas. Peristiwa tertangkap tangan ini berkaitan dengan proses pengurusan warga negara asing untuk bisa tinggal di Indonesia. Ya.
3: Salah satu pihak yang ditangkap ini apakah benar Kepala Imigrasi Jakarta Barat?
2: Salah satunya itu.
1: Sidang tuntutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia Andir Yunus digelar pada Rabu siang di Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur, dan empat terdakwa yang merupakan anggota Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI dituntut pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Empat terdakwa yang merupakan anggota BAIS TNI, Sersan 2 Edi Sudarko, Letnan 1 Budi Haryanto Widi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letnan 1 Sami Laka menjalani sidang tuntutan atas kasus penganiayaan ini. Dalam persidangan ini, auditor militer menyatakan keempat terdakwa terbukti bersalah turut melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat pada korban, yakni Andi Yunus. Atas perbuatannya, auditor militer meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan penjara kepada masing-masing terdakwa dengan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani.
4: Kami mohon kepada pengadilan militer 208 Jakarta menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa sebagai berikut. Terdakwa 1, pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara.

0: telah terdakwa jalani. Terdakwa dua, pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan selama ulangi dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani. Terdakwa tiga, pidana penjara 2 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani. Terdakwa empat, pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani. Terdakwa tetap ditahan.
1: Demikian pemirsa headline news saat ini, sesaat lagi news dan akan hadir untuk Anda.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauza.
1: Gay Radio kembali menemani kamu ya dalam Gay Perspektif di jam 14.04 ini bersama Alifa. Sobat Gay, gimana? Sudah kerasa bedidingnya? Bediding. Karena kalau kita masuk musim kemarau ya, pasti pagi harinya tuh kerasa dingin banget sobat. Sampai bahkan di hari Senin kemarin, itu ternyata Jember itu memasuki fase terdinginnya, yaitu di suhu 16 derajat Celcius di pagi hari. Sobat Gay, adakah mungkin di tempat kamu yang mungkin lebih dingin sobat, dan sekarang gimana kondisi kamu? Sudah mulai agak bindeng-bindeng gak? Dengan cuaca yang siangnya panas banget, malam dan paginya dingin banget. Bisa kamu coba untuk konsumsi vitamin-vitamin favorit kamu dulu ya. Atau yang suka jamu, bisa nih jamuannya dikonsumsi juga. Yang jelas kesehatan kamu yang utama. Selain itu juga sobat Kay, seperti biasa Liva hadir di sini untuk menemani kamu dengan update-update informasi terbaru ya. Seperti biasa kita akan bahas dalam Gay Perspektif dari jam 2 siang ini sampai jam 8 malam. Jadi stay tune terus dan kamu terus bisa berkabar di 08 11 378 10 29. Kita awali dengan Milky featuring David Guetta berikut ini ya. And we go.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KRadio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
4: K Perspektif masih menemani kamu ya. Tentu saja Sobat K, kali ini bersama Liva dan juga tentu saja masih ada Ayu di sini. Udah makan siang Kak Ayu?
5: Sudah dong.
4: Tentu saja sudah, dari suaranya kedengeran ya Sobat K, kalau suara-suara
5: kekenyangan.
4: Ayu yang bilang ya. Tapi ternyata untuk berita yang disampaikan Ayu ini emang butuh, kalau Liva sih butuh nyali yang besar untuk menghadapi ini, karena
5: aduh, masalah krusial ya.
4: Iya.
5: Berita ini tuh, ya Allah.
4: Tiap hari nilainya turun terus ya.
5: Turun, makin turun.
4: Dan hari ini jadi berapa nih rupiahnya?
5: 17.900, udah mau 18.000 loh Sobat.
4: Udah mau 18.000, iya. Aduh, bagaimana ini menyongsong Agustusan kita?
5: Waduh.
4: Kita simak update selengkapnya ya Sobat. Kayak berikut ini bersama Ayu dalam Issues Update.
3: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di bawah tekanan dan menembus level 17.926 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu 3 Juni 2026. Ibrahim Aswaibi, pengamat pasar uang, mengatakan penguatan dolar Amerika Serikat terjadi seiring lonjakan harga minyak mentah global yang dipicu kekhawatiran terhadap pasokan energi dunia. Menurutnya, kebuntuan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran turut memperbesar ketidakpastian di pasar keuangan global. Di saat yang sama, eskalasi ketegangan antara Iran dan Israel semakin memperburuk sentimen investor. Ibrahim juga menyoroti kecenderungan sebagian masyarakat dan pelaku usaha yang mulai mengalihkan dana ke instrumen berbasis dolar Amerika Serikat, sehingga permintaan terhadap mata uang tersebut semakin meningkat. Untuk menjaga kestabilitas nilai tukar, ia mendorong pemerintah memperkuat fundamental ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan strategis, salah satunya dengan menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pasokan barang tetap tersedia, terutama komoditas impor yang terdampak pelemahan rupiah. Beralih ke informasi selanjutnya, KONI Jawa Timur mulai mengintensifkan persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri 2026 yang akan berlangsung di Manado, Sulawesi Utara pada Oktober mendatang. Sebagai langkah awal, KONI Jatim menggelar koordinasi dengan 8 cabang olahraga yang akan berlaga pada ajang tersebut. Pertemuan berlangsung di kantor KONI Jatim pada 2-3 Juni 2026 dan membahas berbagai aspek strategis untuk mendukung pencapaian target prestasi. Muhammad Nabil, Ketua KONI Jatim, mengatakan bahwa pembahasan mencakup penentuan atlet dan pelatih, program peningkatan kualitas latihan, pemetaan kekuatan lawan, jumlah nomor pertandingan yang akan diikuti, hingga target perolehan medali dari masing-masing cabang olahraga. Menurut Nabil, KONI Jatim akan menerapkan standar seleksi yang ketat dalam menentukan atlet yang berhak memperkuat kontingen Jawa Timur. Hanya atlet yang dengan rekam jejak prestasi minimal medali perak di tingkat nasional yang akan dipertimbangkan untuk diberangkatkan Rabu 3 Juni 2026. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
6: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. K Radio 102.9 K Radio.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Balai Taman Nasional Alas Purwo memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait adanya macan yang lepas dari kawasan Taman Nasional Alas Purwo adalah tidak benar atau hoax. Kepala Seksi Wilayah 1 Taman Nasional Alas Purwo, Noviani Utami, menegaskan bahwa informasi yang disertai gambar peringatan tentang macan lepas tidak berasal dari pihak pengelola Taman Nasional. Ia juga menjelaskan bahwa satwa yang disebut dalam unggahan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada di kawasan konservasi Alas Purwo. Menurutnya, Taman Nasional Alas Purwo tidak memiliki macan loreng yang dipelihara ataupun dikandangkan, sehingga tidak mungkin peristiwa macan lepas seperti yang diinformasikan dalam unggahan tersebut.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Situbondo mendesak pemerintah Kabupaten Situbondo untuk segera mengajukan usulan formasi guru kepada Kementerian Pendidikan. Langkah strategis ini diambil lantaran daerah tersebut tercatat masih mengalami kekurangan sekitar 461 tenaga pendidik guna memenuhi kebutuhan di seluruh satuan pendidikan. Dari total kebutuhan ideal sebanyak 4.925 pengajar, saat ini jumlah guru yang tersedia baru mencapai 4.464 orang, termasuk aparatur sipil negara dengan skema perjanjian kerja. Sekretaris Komisi 4 DPRD Situbondo, Muhammad Badri, bilang pemenuhan kekurangan tenaga pendidik tersebut wajib ditempuh melalui mekanisme resmi rekrutmen ASN, baik PNS maupun P3K.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Pemerintah Kota Batu menyiapkan skema pendanaan melalui belanja tidak terduga atau BTT untuk melanjutkan pembangunan 3 sekolah negeri yang mangkrak akibat masalah pada pelaksana proyek. Langkah ini dilakukan agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, mengatakan kajian teknis dan hukum tengah dilakukan sebelum penggunaan dana BTT diputuskan. 3 sekolah yang terdampak adalah SMP Negeri 4 Kota Batu, SD Negeri Temas 1, dan SD Negeri Sisir 1. Jika penggunaan BTT tidak memungkinkan, Pemkot Batu akan menempuh mekanisme pengadaan ulang sesuai regulasi. Pemerintah menargetkan seluruh proyek yang sempat terhenti dapat diselesaikan sehingga fasilitas pendidikan kembali berfungsi optimal sebelum akhir tahun anggaran 2026.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, serangan kera liar yang semakin masif di wilayah Solo Raya menjadi perhatian serius dalam rembuk pembangunan Jawa Tengah 2026. Bahkan kondisi ini sebagai situasi darurat yang memerlukan penanganan segera. Kawanan kera turun dari habitatnya di pegunungan dan menetap di kawasan permukiman serta lahan pertanian warga. Saat ini di Wonogiri, ribuan hektar sekarang tidak bisa dimanfaatkan karena hama kera di 25 kecamatan dan sekarang belum ada jalan keluarnya.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

Radio masih menemani kamu di siang sore ding 14.57 ya. Di sore hari ini Alifa masih menemani kamu ya Sobat K, dan tentu saja kita akan update informasi terbaru Sobat K. Di mana kabarnya nih kalau Jember ini akan bekerja sama dengan Kota Jinhua, Provinsi Zhejiang, Republik Rakyat Tiongkok sebagai sister city, Sobat K. Wow. Ini kalau kayak gini Alifa nunggu nih. Kira-kira mulai kapan akan digarap, karena ini akan berdampak pada banyak sektor ya, Sobat K. Yaitu mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan juga

0: Ah, ini lengkap banget sih sebenarnya kalau sampai benar-benar jadi sister series dan ter-ACC, tereksekusi dengan baik, ini akan jadi luar biasa sih kalau menurut Alifa ya. Mudah-mudahan ini salah satu lobby-lobby yang eksekusinya berjalan dengan maksimal ya Sobat G. Karena untuk tahun ini aja, ini Gus Fawaid punya berbagai gerakan yang disampaikan di awal tahun ya. Mulai dari renovasi renovasi Pasar Tanjung, kemudian flyover, proyek flyover di Perempatan Mangli, terus juga termasuk ini Sister City. Mudah-mudahan ini akan jadi satu kabar baik dan kita tunggu aja sampai akhir tahun nanti kira-kira mana yang akan starting over duluan. Apakah renovasi Pasar Tanjung atau flyover atau mungkin sister city-nya. Sobat K, stay tune terus ya, kita masih akan terus berkabar di K Perspective.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
2: Atau BGN di Jakarta Pusat sejak Rabu dini hari. Penggeledahan dilakukan di tengah evaluasi besar-besaran terhadap jajaran pimpinan BGN. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Agung terkait penggeledahan tersebut. Untuk mengetahui informasi terkini, sudah terhubung bersama kami jurnalis Metro TV Adinda Vinka langsung dari kantor Badan Gizi Nasional Jakarta Pusat. Selamat sore Vinka, bagaimana kondisi terkini di kantor BGN? Apakah sudah ada informasi terkait penggeledahan di sana?
3: Selamat siang Gema dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di depan kantor BGN atau Badan Gizi Nasional, di mana memang Kejaksaan Agung ini tengah menggeledah kantor Badan Gizi Nasional ini pada sekitar pukul 2 dini hari tadi. Sampai dengan hingga saat ini Kejagung ini masih belum keluar dari kantor Badan Gizi Nasional, dan juga hal ini telah dikonfirmasi dari pihak PLHK Puspenkum Kejagung bahwa saat ini pihak dari Kejaksaan Agung ini tengah menggeledah kantor dari Badan Gizi Nasional, di mana memang pada sebelumnya pemerintah ini telah mengusut temuan dugaan praktik jual beli titik SPPG, dan juga pada hari kemarin sebelumnya memang pemerintah telah melakukan konferensi pers di Istana Negara yaitu pada Menteri Sekretariat Negara yaitu Prasetyo Hadi dan juga Seskap Teddy Indrawijaya dan juga Kepala Bakom RI yaitu Muhammad Kodari bahwa memang Kepala BGN yang lalu yaitu Dadan Hindayana ini telah dicopot dari jabatannya. Memang selain juga dari Dadan, memang wakil-wakil BGN ini telah dicopot dari jabatannya sehingga memang telah digantikan oleh Nanik SD yang yaitu sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang terbaru, di mana memang Nanik SD yang ini saat ini sebelumnya memang telah menjabat sebagai Wakil Kepala BGN, dan juga saat ini juga Wakil Kepala BGN ini telah digantikan oleh Agustina Arumsari dan juga Mayjen TNI yaitu Mayjen TNI yaitu Trenggono. Dan juga hingga dengan siang hari ini gimana juga pemirsa, kami masih belum mendapatkan informasi yang lebih lagi, dikarenakan memang saat ini bisa dilihat di belakang saya kondisi saat ini di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN ini masih terlihat sepi, dikarenakan memang pihak dari Kejaksaan Agung ini masih berada di dalam kantor Badan Gizi Nasional atau BGN untuk menggeledah dari kantor tersebut. Dan juga memang sebelumnya memang pemerintah juga telah melakukan audit internal atau evaluasi dan juga melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa lembaga atau Badan Gizi Nasional ini akan terus menjalankan tugas dan juga fungsinya secara optimal. Dan hingga siang hari ini kami masih terus memantau perkembangan yang ada di depan kantor Badan Gizi Nasional, apakah hal-hal yang digeledah dari Kejaksaan Agung ini adanya sangkut paut dengan pencopotan dari Kepala BGN yaitu Dadan Hindayana. Kembali ke studio Gema.
2: Baik, terima kasih atas informasi Anda, Adinda Vinka langsung dari kantor BGN Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Kepala Staf Presiden Dudung Abdurrahman menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional adalah langkah yang tepat. Menurut Dudung, keputusan ini diambil setelah Presiden melakukan evaluasi mendalam guna memastikan tata kelola BGN ke depan lebih transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi. Hal ini dijelaskan Dudung usai rapat bersama Komisi 13 DPR RI pada hari ini.
4: Yakin Bapak Presiden sudah mendapat masukan-masukan dan tentunya disampaikan oleh mensesnek kemarin dari 1,5 tahun yang

0: dilakukan oleh ketua kepala BDI serta wakilnya yang kemarin diberhentikan. Banyak hal-hal yang sudah dilakukan secara positif, dan ke depan ini perlu evaluasi, dan pergantian ini saya yakin mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan kita kawal.
1: Pak Jin, apakah ini juga tadi kan Kejagung juga sedang menggeledah kantor BGN gitu, dan sebelumnya kan kalau nggak salah Pak Dung juga sempat menemukan bahwa di lapangan ada terjadi praktek semacam jual beli titik dapur gitu. Apakah ini kemudian menjadi dasar dari Presiden kemudian mencopot pengadaan gitu?
0: Ya, kemungkinan besar seperti itu. Banyaklah informasi-informasi beliau. Saya rasa ke Presiden yang nyampe bukan tidak serta-merta dari temuan saya di lapangan, tetapi dari banyak sumber lah. Kalau saya kan dulu udah sebulan yang lalu mungkin saya sidak ke lapangan, ada hal-hal ketimpangan, dan tapi ya yang baik juga banyak.
2: Pemirsa, demikianlah headline-nya. Sesaat lagi program Newsline akan kembali untuk Anda.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini sobat kita bahas yang masih hangat ya. Ini tadi malam ini udah rilisnya sebenarnya kabarnya terkait dengan digantinya kepala BGN sobat kayak itu Dadan Hindayana yang setelah diganti tersebut ternyata kantor BGN di Jalan Kebon Sirih 1 Menteng ini sudah mulai terlihat berbeda di hari ini, tanggal 3 Juni 2026. Karena sejak dini hari tadi, tim penyidik dari Kejaksaan Agung sudah melakukan penggeledahan di gedung tersebut, Sobat Kek. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, akses menuju area gedung ini dibatasi secara ketat ya. Portal masuk ditutup dan juga dijaga oleh petugas keamanan. Sejumlah karyawan BGN juga nggak diperkenankan masuk ruang kerja mereka yang ada di area yang sedang diperiksa oleh penyidik, Sobat K. Bahkan ya, berdasarkan keterangan dari petugas keamanan gedung, penggeledahan ini sudah berlangsung sejak jam 2 dini hari, Sobat. Kegiatan ini juga terpusat di lantai 2 gedung BGN. Tim penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus melakukan aktivitas penggeledahan dengan pengamanan yang melibatkan personil TNI, Sobat K. Dan sampai Rabu pagi tadi, masih belum ada informasi resmi mengenai perkara yang menjadi dasar penggeledahan maupun dokumen yang sedang dicari oleh penyidik. Tapi kira-kira kalau menurut kamu gimana Sobat K terkait dengan hal ini? Karena ini kan baru aja diganti tuh. Jadi setelah Pak Dadan ini dicopot ya, naiklah Ibu Nani SD yang ini sebagai kepala BGN. Tapi ternyata dalam berjalannya hal tersebut ini harus diwarnai dengan penggeledahan gedung BGN juga, Sobat K. Dan mulai hari ini tadi jam 2 dini hari, Sobat, kira-kira indikasi apa yang akan terlihat? Kamu boleh berpendapat di sini, Sobat, di 08 11 378 10 29. Apalagi beberapa waktu lalu Pak Dandan ini udah juga masih sempat viral ya, terkait dengan ini pernyataan dia yang menyatakan kalau ada beberapa mahasiswa dan juga siswa yang bekerja di, bukan bekerja, mahasiswa otomatis dia kuliah atau sekolah ya, di negara-negara tetangga itu pengen juga menikmati BGN, menikmati MBG Mas Alifa, menikmati makan bergizi gratis. Dan waktu itu ada juga yang dari postingan itu ya Sobat Ki Alifa, lihat komentar-komentarnya dari para ya, para pelancong-pelancong dari Indonesia, mahasiswa-mahasiswa yang pada kuliah di luar itu pada bilang juga dari US mau juga Pak, dari Australia juga mau, dari Jerman juga mau, dari Mesir juga mau. Dan itu ada apa kira-kira? Kok sampai habis dicopot, langsung digeledah gedungnya, Sobat K. Kita boleh berasumsi ya di WhatsApp kita, silahkan di 08 11 378 10 29, karena kita masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.
0: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. K-K-K Radio.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di Gay Radio.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Sudah bergabung di WhatsApp kita bersama Sobat Haki. Selamat siang, sore. Karena biasanya kita sore-sorenya itu ini ya, Sobat Haki ya, lebih gelap, tapi beberapa hari ini karena sudah masuk kemarau, jadi sorenya lebih cerah daripada biasanya. Jadi masih kebawa kayak agak siang. Tapi yang jelas sore hari ini tetap semangat ya untuk Sobat K, masih jam 15.44. Ya sekitar 16 menit lagi lah yang mau cek log untuk pulang, absen pulang. Tetap hati-hati dan waspada ya. Dan tetap juga persiapkan alat pelindung hujan kamu, supaya ya ini aja lah, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk. Kita balik lagi ke pendapat dari Sobat Haki nih. Sobat Haki bergabung ini berpendapat terkait dengan MBG ya. Tadi kita sempat ungkit cenah. Karena di Jember itu MBG masih anget banget nih. Beberapa waktu lalu ada keracunan lagi di Kecamatan Kaliwates ya kan. Sampai SPPG-nya juga udah disuspend, Sobat K. Dan waktu itu ada pernyataan khusus juga dari Satgas MBG di Kabupaten Jember yang bilang kalau Satgas ini nggak bisa mengajukan suspend selamanya untuk satu SPPG karena memang di Jember itu SPPG-nya masih belum memenuhi kuota yang dibutuhkan. Sehingga suspend-nya juga udah pasti suspend sementara aja, Sobat. Ketika dianggap sudah bisa sesuai dengan standarisasi dari BGN, maka ya udah bisa jalan lagi gitu SPPG-nya, Sobat K. Nah, itu yang jadi waktu itu sempat diungkit juga oleh pihak dari Satgas MBG Kabupaten Jember. Tapi di hari ini kita dapat kabar yang lebih agak menggemparkan lagi, yaitu terkait dengan Dandan Hindayana yang dicopot dari jabatannya sebagai ketua BGN. Kalau kata Sobat Haki ya, carut marut program MBG ini gak terlepas dari kebijakan pemerintah yang dipaksakan, sehingga kesiapannya juga masih dipertanyakan. Yang gak kalah penting lagi adalah kesiapan anggaran yang konon kabarnya menggunakan anggaran pendidikan dan kesehatan. Nah, ini nih ini bakal menjadi temuan audit jika menjadi perhatian serius auditor dari BPK dan juga KPK. Belum lagi soal lain-lain, salah satunya seperti isu jual beli titik lokasi MBG, maksudnya SPPG ya. Dan akan jadi apa selanjutnya? Kalau kata Sobat Haki, hanya Tuhanlah yang tahu kira-kira ke depan bakalan jadi apa. Ini memang valid ya untuk menggunakan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Waktu itu juga sudah sempat dibicarakan juga, dan itu sempat banyak pertanyaan yang muncul. Tapi akhirnya mungkin di tampiknya adalah dengan ya kan MBG ini sasarannya juga anak sekolah ya kan, dan juga ini menyasar pada bidang kesehatan juga. Ada dari Posyandu juga datanya ya untuk 3B itu tadi ya Sobat Haki, dari bumil, balita dan juga busui, ibu menyusui, ibu hamil dan balita ini juga dapat MBG. Bahkan kemarin itu kabarnya ada ketentuan sejak tanggal 1 Juni ini ya, setiap SPPG itu harus punya minimal 300 sasaran 3B. Kalau enggak, intensif yang setiap hari 6 juta itu akan dicabut, Sobat K. Nah, ini juga berkaitan dengan hal tersebut ya. Anggaran pendidikan dan kesehatan itu juga ya cukup agak krusial untuk dialihkan ke sini sebenarnya, untuk dialihkan ke MBG. Tapi keputusan sudah menjadi keputusan, nasi sudah menjadi bubur, dan beras sudah menjadi MBG. Sudah tinggal dikonsumsi saja. Mudah-mudahan ke depannya dengan digantinya ini, ya mudah-mudahan akan ada satu revolusi tersendiri, bisa jadi satu ketegasan yang lebih lagi. Karena kita ketahui ya dari reputasi seorang Nani SD yang ini adalah seseorang yang selalu wajahnya nangkring di konten marah-marah di setiap SPPG yang gak sesuai, Sobat Haki. Mudah-mudahan itu juga bisa diterapkan secara nyata oleh tim dari BGN sendiri. Karena kalau kita lihat sendiri ya Sobat Haki ya, memang di awal-awal diberlakukannya MBG di Kabupaten Jember sendirilah kita lihat ya. Itu memang terjadi beberapa kasus ya kan, di beberapa SPPG yang sampai akhirnya harus disuspend. Bahkan waktu itu secara serentak, dan waktu itu secara serentak itu ada se-Jawa Timur termasuk juga dari Kabupaten Jember, itu kalau nggak salah ada 4 SPPG yang juga ikut disuspend secara serentak karena yaitu tadi tidak sesuai dengan prosedur dan banyak komplain sobat kayak dari makanan, porsi makanannya, kemudian dari efek-efek keracunan yang juga didapatkan, itu juga jadi salah satu yang diperhatikan. Tapi kalau kita lihat semakin kesini ya, semakin banyak SPPG yang berdiri, semakin lama MBG juga berjalan, ini juga nampaknya ada perbaikan sedikit demi sedikit. Bukan berarti lantas dengan semakin lamanya MBG ini berjalan tapi tidak ada perbaikan gitu ya. Tetap ada upgrade terus yang dilakukan oleh SPPG-SPPG. Dan tinggal kedepannya gimana nih pemerintah kita dalam mengatasi yang kurang-kurang ini tadi, khususnya dari bidang pendanaan. Apalagi kayaknya balik ke case in this economy ya, dengan dolar yang dikit lagi gak sampai nambah 100 rupiah udah nyampe 18.000, itu juga harus jadi pemikiran matang juga bagi pemangku-pemangku kebijakan kita untuk program-program yang akan dilaksanakan. Karena banyak sekali, bukan banyak sekali sih, dari 2 program unggulan yang dilaksanakan oleh Prabowo Subianto yaitu MBG dan juga KDMP, ini sama-sama ada permasalahannya masing-masing. Begitu gak sih Sobat Haki? Jadi ya kita coba tunggu aja hasil penyelidikan yang sudah dilakukan. Kebetulan ini memang tidak diaudit langsung oleh BPK atau KPK ya Sobat Haki. Tadi kita dapat kabar kalau yang lagi melakukan penyidikan ini dari Kejaksaan Agung di kantor BGN dan sampai sekarang masih belum ada update. Dan bahkan ini penyidikannya udah dari jam 2 dini hari tadi. Kira-kira nanti apa yang akan ditemukan, kemudian apa yang bakalan terjadi setelah ini akan terus kita kabarkan di K-Perspektif pada intinya. Terima kasih update-nya dan juga pendapatnya Sobat Haki. Senang sekali kita bisa mendengarkan perspektif dan gagasan dari Sobat Haki terkait dengan kasus MBG ini ya. Kemarin juga terkait dengan, ini relate juga sebenarnya karena gak jauh-jauh dari duit ya. Kemarin juga sempat ada ramai diperbincangkan si Teddy, Mayor Teddy yang sekarang sudah naik Sobat Kim jadi Seskap Teddy. Dia juga jadi satu perbincangan tersendiri karena dia bisa dibilang melakukan klarifikasi terhadap perjalanan luar negeri yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, karena memang juga dibicarakan oleh publik karena APBN kita per akhir April defisit lebih dari 160 triliun rupiah. Itu jadi satu perhatian tersendiri juga. Kedepannya kita akan terus kabarkan lah pada intinya update-update khususnya dari dicopotnya Dadan Hindayana dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di kantor BGN. Kemudian juga masih bersama Sobat Twin nih, masih dalam tahap yang pembicaraan yang sama yaitu terkait dengan Kepala BGN. Dan juga ini ada pendapat dari Said Didu ternyata yang dikirimkan oleh Sobat Twin. Nanti akan kita coba pelajari ya Sobat Twin. Terima kasih banyak pendapatnya dan juga informasinya Sobat Twin dan Sobat Haki. Untuk kamu Sobat K, dimanapun berada, kamu terus bisa berkabar juga ya di WhatsApp kita. Kamu terus bisa berkomentar juga terkait dengan yang update-update akhir-akhir ini di nasional maupun di Kabupaten Jember di 08 11 378 10 29.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics. K-Radio 102.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di Jakarta Pusat sejak Rabu dini hari. Penggeledahan dilakukan di tengah penggantian jajaran pimpinan BGN. Penyidik Kejaksaan Agung telah berada di kantor Badan Gizi Nasional sejak pukul 2 dini hari. Hingga Rabu siang, proses penggeledahan masih berlangsung. Sejumlah pegawai BGN tidak diperkenankan masuk ke ruang kerja selama proses penggeledahan. Hingga kini Kejaksaan Agung belum menjelaskan perkara yang menjadi dasar penggeledahan tersebut. Pelaksana harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Muhammad Jeffrey membenarkan adanya penggeledahan di kantor BGN. Penggeledahan ini terjadi sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kami terhubung dengan jurnalis Metro TV Sheha Alhadar dari kantor Badan Gizi Nasional Jakarta. Selamat sore Sheha, sudah berapa lama penggeledahan berlangsung dan apakah sudah ada informasi terkait kasus apa yang tengah diselidiki oleh Kejagung?
2: Sudah 14 jam, Kejaksaan Agung khususnya Jampitsus ini menggeledah kantor Badan Gizi Nasional. Dan benar sekali bahwa penggeledahan dilangsungkan kira-kira hanya beberapa jam setelah sejumlah pimpinan Badan Gizi Nasional ini diberhentikan atau dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto tadi malam sekitar pukul 8 malam hari. Nah tentunya ini masih menjadi pertanyaan, kira-kira kasus apa yang sebenarnya tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung, apakah ada potensi pidana di dalam kasus yang tengah diselidiki ini. Nah, kalau kita mengingat beberapa waktu lalu, ini sebenarnya dari kepala kantor staf presiden atau KSW ini mengatakan bahwa memang dirinya ini menemukan adanya beberapa temuan terkait ketimpangan yang terjadi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Nah, kira-kira apa? Ada juga dugaan bahwa adanya tindak pidana jual beli titik SPPG yang dilakukan oleh BGN. Nah, kita akan menantikan kira-kira apakah benar ini merupakan kasus yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Namun terkait penggeledahan di kantor BGN yang saat ini terjadi, Marcel dan juga pemirsa, ini sudah ada beberapa respon dari pemerintah maupun DPR seperti itu ya. Tadi sekitar pukul 3 sore, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah ini sangat menghargai aparat penegak hukum yang saat ini tengah berusaha untuk melakukan tugasnya untuk mencari apakah ada ketimpangan yang dilakukan oleh BGN dalam penyelenggaraan program prioritas makan bergizi gratis. Kemudian juga hal yang sama diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko yang mengatakan bahwa DPR ini menghargai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan akan membiarkan kira-kira nanti hasilnya akan seperti apa. Nah, yang menarik tadi Dudung Abdurrahman, Kepala Kantor Staf Presiden di DPR RI, mengatakan bahwa ada korelasi antara penyelidikan ataupun juga penggeledahan kantor BGN dengan pemberhentian sejumlah pimpinan BGN tadi malam. Nah, dia mengatakan bahwa KSP sendiri ini sudah menemukan beberapa ketimpangan yang dilakukan dan ini sudah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto dan itu merupakan salah satu evaluasi yang diambil dan akhirnya menyebabkan Presiden Prabowo Subianto ini merombak besar-besaran pimpinan dari Badan Gizi Nasional. Nah, tentunya kita masih menunggu. Kalau dari Kejaksaan Agung sendiri ini membenarkan bahwa ada penggeledahan dan tadi sekitar pukul 15.30 ini juga ada anggota Jampitsus yang tertangkap media ini masuk ke dalam daerah Badan Gizi Nasional. Sepertinya anggota tambahan yang membantu untuk penggeledahan di dalam. Nah, nantinya juga dijadwalkan bahwa Kejaksaan Agung ini akan menggelar konferensi pers terkait penggeledahan ini bagaimana hasilnya itu di kantor Kejaksaan Agung sekitar pukul 5 sore. Nah, nanti kita masih akan menantikan update terkini karena hingga sekarang Marcel dan juga pemirsa di kantor BGN ini sendiri belum ada pergerakan seperti itu ya, belum ada anggota dari Jampitsus ini yang keluar untuk menghampiri media, belum ada keterangan secara resmi dan kita nantikan kira-kira apakah ditemukan adanya tindak pidana dalam penyelenggaraan program prioritas makan bergizi gratis dan apakah akan ada penetapan tersangka yang dilangsungkan oleh Kejaksaan Agung pada sore hari nanti. Sementara itu, Marcel, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Sheha Alhadar melaporkan dari kantor Badan Gizi Nasional Jakarta. Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir bersama Anggi Hasibuan dengan sejumlah informasi.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih terkait dengan penyidikan yang dilakukan di gedung BGN ya Sobat K, kali ini ada satu request tersendiri dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS yang meminta Kejaksaan Agung untuk memperluas penyelidikan di BGN dengan menelusuri juga dugaan persoalan pengadaan barang hingga potensi praktik jual beli titik pembangunan SPPG dan program MBG. Ini yang tadi di mention sama Sobat Haki ya. Jual beli titik lokasi SPPG. Bima Yudhistira Adi Negara, Direktur Eksekutif CELIOS, menilai aspek ini perlu jadi perhatian serius dalam proses penyelidikan yang sedang berlangsung agar dugaan penyimpangan gak hanya berhenti pada pelaksana teknis, tetapi juga menyeluruh pada tata kelola program Sobat K. Disampaikan oleh Bima bahwa terkait dengan jual beli titik dapur SPPG itu adalah yang paling penting Sobat K. Yang dipertanyakan adalah apa ini merupakan instruksi dari kepala BGN sebelumnya atau memang ada praktik korupsi yang ada dari tata kelola dan juga dari regulasi masih dibiarkan Sobat K, itu yang dipertanyakan oleh CELIOS. Selain itu ditekankan juga pemeriksaan perlu dilakukan sampai ke regulasinya, mekanisme dan petunjuk teknis di BGN Sobat K. Katanya penegakan kasus ini penting untuk menjadi contoh bagi lembaga pemerintahan lainnya yang mengelola anggaran negara Sobat K, karena juga untuk anggaran yang digunakan itu cukup besar ya, yaitu 300 triliun rupiah untuk tahun 2026 Sobat K. Di sisi lain, Bima juga mendorong perbaikan tata kelola di BGN, karena bersih-bersih tanpa perbaikan juga gak ada artinya ya. Bersih-bersih doang, ternyata ntar balik lagi, kotor lagi. Itu yang jadi sebuah kekhawatiran. Diharapkan juga ke depan, pimpinan baru BGN ini bisa mengarahkan program MBG menjadi lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan. Kalau dari CELIOS sendiri, ini menekankan target yang mungkin bisa lebih diprioritaskan, ini adalah daerah-daerah 3T. Sobat K, kemudian juga untuk ibu hamil, karena ya kita lihat ya dari tujuan awalnya aja, MBG ini adalah untuk mencegah dan menangani stunting Sobat K. Stunting ini jadi kasus yang pada saat itu benar-benar seksi, karena datanya juga lumayan di Indonesia, di berbagai daerah, di Jember sendiri angka stunting itu juga jadi satu perhatian tersendiri Sobat K di Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya stunting ya, pengetahuan tentang bagaimana sebuah perencanaan kehamilan dan memiliki anak itu juga sebuah hal penting yang harus diajarkan, karena AKI dan AKB itu juga masih tinggi di Jawa Timur juga Sobat K. Dan itu juga gak jauh ya, ini saling berhubungan AKI AKB dan juga stunting Sobat K. Artinya memang butuh pendampingan lebih terhadap para ibu hamil Sobat K. Dan ini yang ditekankan oleh CELIOS Sobat K, untuk mencegah terjadinya stunting, sehingga memang sudah benar-benar dilakukan intervensi sejak 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari dia usia 1 hari di dalam rahim seorang ibu, ketika dia menjadi janin, itu juga jadi masa-masa krusial untuk dilakukan intervensi pencegahan stunting Sobat K. Dan itu dianggap sebagai satu fase yang sangat-sangat penting, dan inilah MBG masuk untuk intervensi. Itu yang ditekankan oleh CELIOS juga Sobat K ya. Kalau menurut kamu gimana? Apakah ini juga relate? Apakah benar kalau kenapa nggak diletakkan fokusnya di 3T aja, atau fokusnya ke 3B aja, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita aja? Atau mungkin kamu punya pendapat lain, mumpung nih ya, mumpung ini masih hangat banget, apalagi di Jember juga masih, pasti masih ingat lah ya Sobat, ini baru terjadi sekitar 1-2 minggu yang lalu di Kecamatan Kaliwates, sampai salah satu SPPG-nya harus disuspend karena yang kena adalah anak-anak Sobat K, balita dan anak-anak ya. Jadi ada dari PAUD dan juga TK yang belasan waktu itu yang terkena dampak dari keracunan makanan ini, dan juga ada beberapa juga yang sampai harus dirawat inap di beberapa fasilitas kesehatan di sekitar di Kaliwates dan juga sekitarnya. Sobat K, yuk berbagi perspektif bersama ya di WhatsApp kita seperti biasa di 0811 378 1029, Sobat K. Dan juga tentu saja untuk kamu yang sore hari ini lagi dalam perjalanan, udah jam 16.19 nih ya, udah jam pulang nih ya, udah pada pulang belum? Atau kamu masih standby di kantor, masih menunggu waktu. Kalau sekarang baliknya trafiknya ramai banget, Alifah, bisa jadi ya kan. Tapi mungkin yang udah ada di jalan nih sobat, bisa dikabarkan titik-titik mana yang patut diwaspadai di sore hari ini. Apa kabar Jalan Kartini? Jalan Kartini dari arah Trunojoyo yang ke arah Polres, Sobat K. Apakah terjadi kepadatan di titik tersebut, sobat? Karena di situ ada sekolah ya, dan sebelum Polres juga, apakah mungkin terjadi keotik lalu lintas di sana? Bisa di 0811 378 1029, karena mengingat untuk di kawasan Jalan Kartini ruas situ ya, ini jalan keluarnya ya satu-satunya ya yang ke arah Jalan Ahmad Yani ya sobat, karena yang dari Jalan Kartini dari Polres ke alun-alun ini kondisinya masih di tutup, masih belum dibuka untuk umum, sobat. Bisa dikabarkan ya di WhatsApp kita seperti biasa 0811 378 1029 sambil kita nikmati satu single dari Ariana Grande berikut ini.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raviana. Pemkab Jember memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar. Dalam supervisi yang digelar akhir pekan lalu, tim melakukan pemeriksaan menyeluruh mulai dari kelayakan bangunan, kebersihan lingkungan, hingga sistem pengolahan limbah dan penerapan standar operasional pengolahan makanan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jember, Indra Tri Purnomo bilang, seluruh hasil pemeriksaan didokumentasikan melalui foto dan video sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kepada Bupati Jember sebelum diteruskan ke Badan Gizi Nasional. Pengawasan ini melibatkan berbagai instansi, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, hingga unsur Muspika. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan aman, transparan, dan memberikan manfaat gizi yang optimal bagi masyarakat. Saya Bulan, City Guide FM Malang membawa kabar. Ketua PHRI Kota Malang Agus Basuki menyampaikan masuk libur Hari Raya Idul Adha, okupansi hotel Kota Malang berada di kisaran 60%. Agus menyampaikan kondisi ini hampir terjadi setiap tahun. Jadi banyak masyarakat yang memilih menghabiskan waktu di kampung halaman atau mengikuti kegiatan kurban dengan keluarga. Meskipun okupansi hotel belum meningkat tajam saat Idul Adha, para pelaku perhotelan masih terus optimis.
2: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan mengantisipasi kemarau, DKPP Kota Madiun mendorong percepatan masa tanam. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, Niken Febrianti. Percepatan tanam menjadi strategi penting untuk mengurangi risiko penurunan produksi hingga gagal panen akibat berkurangnya ketersediaan air di lahan pertanian. Menurutnya, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September mendatang, sehingga petani di Kota Madiun diminta memanfaatkan ketersediaan air yang masih cukup saat ini untuk memulai musim tanam lebih awal. Pihaknya mengimbau petani dalam melakukan masa tanam untuk mendorong penggunaan pupuk organik serta mengembalikan jerami ke lahan setelah panen. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan cadangan air sehingga tanaman lebih tahan terhadap kondisi kering.
3: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Jawa Timur sukses 7 tahun berturut-turut jadi daerah dengan jumlah murid terbanyak lolos masuk perguruan tinggi negeri PTN di Indonesia. Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur bilang, tahun ini 29 ribuan siswa Jatim lolos jalur prestasi SNBP, sementara jalur tes SNBT meluluskan 24 ribuan siswa, naik 19,9% dibanding tahun lalu. Jawa Timur juga mencatatkan diri sebagai provinsi dengan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPK terbanyak berhasil menembus seleksi PTN.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauza.
1: Gay Perspektif masih menemani kamu ya Sobat Gay. Dan ternyata ada Sobat Imawati nih yang sudah bergabung juga di WhatsApp kita sore hari ini. Sobat Imawati ini juga aktif di Posyandu dan juga di SPPG ya Sobat Imawati. Dan Sobat Imawati ini menyetujui tadi yang diusulkan oleh Selios, kalau fokusnya ke 3T dan 3B. Khususnya kalau kata Sobat Imawati, setuju sekali MBG untuk 3B. Karena selain stunting ya, ada balita yang juga kurang gizi, bahkan gizi buruk Sobat. Untuk anak SD sampai mahasiswa, mereka sudah tidak mengalami hal tersebut. Dan Sobat Imawati setuju MBG hanya untuk Posyandu aja Sobat K, karena memang sisi positifnya ya Sobat Imawati ya, ini intervensi terhadap stunting itu bisa dilakukan ya pada saat hamil itu tadi, hamil dan juga ketika anak ini dalam masa pertumbuhan, ibu menyusui dan juga pada masa balita Sobat K. Jadi kalau difokuskan ke 3P yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita, ini akan lebih optimal ya sebenarnya ya Sobat Imawati ya. Dan juga untuk anak SD sampai mahasiswa, mereka sudah tidak mengalami hal tersebut karena masih ada ternyata kasus balita kurang gizi, bahkan balita dengan gizi buruk juga Sobat K. Selain kasus stunting yang memang sudah menjadi perhatian di Jawa Timur termasuk juga di Kabupaten Jember Sobat K. Dan ya, mudah-mudahan ke depan ini akan jadi satu pertimbangan tersendiri ya. Karena kalau kita lihat sih ya Sobat Imawati ya, mungkin sejak awal di berlakukannya MBG ini, mungkin untuk sasaran ke-3B-nya ini masih kurang ya Sobat Imawati ya. Sampai di tanggal 1 Juni kemarin ini diwajibkan untuk setiap SPPG itu punya target minimal 300 untuk yang 3B, busui, bumil, dan balita, supaya optimal juga pembagiannya. Karena mungkin ternyata banyak SPPG-SPPG lain yang gak punya sasaran 3B ini Sobat, jadinya kurang optimal juga ya untuk penanganan tujuan awalnya, yaitu penanganan stunting ini sendiri. Ya kita doakan mudah-mudahan ke depan kita doakan mulu ya Alifa ya, karena apalagi dong selain didoakan sekarang itu, soalnya ya kita lihat seperti yang sudah diberlakukan selama ini ya, mudah-mudahan kedepannya akan ada kebijakan tersendiri. Apalagi kan kepala MBG, kepala BGN Mas Nalifah, kepala BGN yang sebelumnya itu kan sudah dicopot ya pada Nan Hindayana, berarti praktis minimal sebagai PLT yang bertugas untuk menjadi kepala BGN sementara adalah Ibu Nani SD yang, dan beliau adalah seorang perempuan ya. Mudah-mudahan ketika seorang perempuan yang memimpin, dia juga bisa lebih paham ya Sobat Imawati terkait dengan hal ini, apalagi pentingnya 1000 HPK. Pentingnya 1000 HPK ini harus benar-benar bisa digaungkan kemanapun, termasuk dalam eksekusi program MBG ini, karena tidak lain tidak bukan awalnya kan memang tujuannya salah satunya untuk stunting ya, tujuan utamanya untuk pencegahan dan mengatasi stunting, biar gak buang-buang uang kalau kata Sobat Imawati. Setuju, setuju banget. Karena anggaran tahun 2026 saja ya itu mencapai 300 triliun rupiah untuk tahun 2026 aja. Apalagi nanti kita dengan dolar yang semakin menurun ini, kemudian juga harga bahan juga semakin lama semakin meningkat ya, ini juga akan jadi satu problematika sendiri. Mudah-mudahan akan ada kebijakan yang tepat lah diambil ke depannya, khususnya dari segi moneter juga ya Sobat Imawati ya. Kemudian kita beralih ke informasi dari Puger nih Sobat Imawati, berkabar juga pagi, siang, sore panas terus. Berarti sore gini ini kalau biasanya panas ya Sobat Imawati, biasanya sorenya indah nih langitnya. Bisa share juga nih Sobat K, dimanapun berada kondisi langit sore kamu kayak gimana, seindah apa langit sore kamu Sobat, di 0811 378 1021 29. Tapi di samping itu, kata Sobat Imawati, kalau malam dingin sekali. Udah mulai ngerasa ya. Alifa juga, pagi hari juga dingin sekali. Jadi ketika malam hari, tetap harus memastikan pakaian tebal harus ready ya. Pergi kemanapun, kalau bisa sedia jaket supaya nggak masuk angin, nggak terdampak bediding yang terlalu parah lah pada intinya. Terima kasih update-nya sekali lagi Sobat Imawati. Semoga sehat selalu juga untuk Sobat Imawati dan keluarga, lancar selalu aktivitasnya dan diberikan kemudahan segalanya ya Sobat Imawati dalam menjalankan segala tujuan dan targetnya setiap hari. Untuk kamu juga Sobat K, bisa kamu masih berkabar terkait dengan kondisi lalu lintas, kemudian juga langit sore kamu gimana penampakannya di 08 11 378 10 29 ya, karena K Perspektif masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauza.
1: Terkait dengan PGN Sobat K, kemarin kan baru

kemudian hasil sendiri tentu saja. Kemudian ada 2 miliar ya Sobat Ken nilainya. Ada juga tanah seluas 459 meter persegi di Bogor, hasil sendiri juga dengan nilai 3,9 miliar rupiah. Selain itu Sobat, Dana juga tercatat punya aset kendaraan yang merupakan hasil sendiri senilai 1,4 miliar rupiah. Dia punya mobil Mazda CX-5 tahun 2023, harganya 675 juta. Honda HR-V SE CVT tahun 2024, harganya 330 juta. Dan mobil Mazda CX-3 tahun 2023, 395 juta. Kemudian harga bergerak lainnya sejumlah 322,4 juta rupiah dan juga kas. Dan setara kas ini 1,4 miliar rupiah. Kalau dilansir dari ILHKPN KPK hari ini ya, total harta kekayaannya tuh ada 9 miliar 22 juta 400 ribu rupiah Sobat Geng. Tapi masih dilakukan penggeledahan juga ya terhadap kantor BGN dan masih belum ada update tersendiri dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di kantor BGN tersebut. Nanti ada update-nya kita akan langsung kabarkan di on air kita ya Sobat K. Tapi tentu saja kamu gak cuma bisa dengerin kita dari on air frekuensi 102,9 ya. Kamu bisa juga dengarkan kita dimanapun dari website streaming Sobat Kedika stripradiojember.com. Stay tune terus ya, terus terhubung dengan kami melalui WhatsApp di 0811 378 1029. Dan juga tentu kamu masih bisa berbagi update informasi dan juga pendapat kamu terkait dengan kasus BGN yang masih hangat-hangat banget ini di 0811 378 1029.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
1: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat K, kita bergabung bersama Sobat Ansori ya, mengabarkan update informasi di laga lanjutan pertandingan di grup P Liga 4 Nasional. Baru saja berakhir di jam 17.12 Sobat K. Dan Persit menang lagi 1-0 atas Persemai Maibret Papua. Dengan demikian Sobat, Persit semakin kokoh ya, berada di puncak klasemen sementara grup P dengan poin 6 dari 12 pertandingan. Asa Persit untuk melangkah ke 32 besar semakin besar juga dengan menyisakan satu kali lagi melawan Persema NTT. Luar biasa Sobat, kita tepuk tangan ya untuk Persit Jember. Mudah-mudahan kedepannya bersama Persema NTT bisa menang lagi.

0: Terima kasih update-nya Sobat Ansori. Moga sehat selalu, segarlah. Moga sehat selalu untuk Sobat Ansori. Dan juga lancar segala aktivitasnya. Saking excited-nya Alifa ya mendengarkan update kalau ternyata Persit, wah menang lagi, wih menang terus nih Persit, mudah-mudahan ntar lolos ya sesuai harapan ke babak 32 besar Sobat K. Dan juga kita akan update nih terkait dengan yang hangat. Terkait dengan yang hangat dari kemarin ya, di mana Danan Hindayana baru saja dicopot oleh Prabowo Subianto dan sebagai gantinya Wakil Kepala BGN Nani Deang jadi memimpin badan yang mengurus program prioritas dari Prabowo Subianto ini, yaitu dari program MBG. Merespon hal ini, Sobat K, Nani mengatakan kalau hal ini membuat dirinya menerima amanah dan tanggung jawab yang sangat besar. Hal tersebut disampaikan oleh Nani hari ini Rabu tanggal 3 Juni 2026. Nani sendiri mengaku akan memastikan anak-anak Indonesia mendapat gizi yang baik dari MBG. Dia juga mengatakan berupaya untuk membangkitkan ekonomi rakyat lewat MBG. Nani juga tidak lupa meminta dukungan masyarakat serta berharap bisa menjalankan tugas dengan baik, Sobat K. Nani SD yang ini sudah ini ya terkenal dengan konten-konten marah-marahnya di setiap SPPG yang gak sesuai. Tapi dari situ kita jadi tahu, Sobat, kalau ternyata kondisi SPPG se-Indonesia itu ada aja loh yang gak sesuai dengan SOP yang dibuat oleh BGN, Sobat, mulai dari IPAL yang gak ada, kemudian lokasi SPPG yang gak sesuai, kemudian juga pemetaan denah untuk dapur SPPG-nya ini juga, ini banyak yang ternyata missed dari pengawasan dan baru ketahunya ya pas disidak sama Bu Nani ini, Sobat K. Kita nantikan saja, semoga kedepannya bisa semakin baik dalam eksekusinya, tidak akan ada lagi keracunan-keracunan yang terjadi dimanapun ya, Sobat, mudah-mudahan. Dan juga untuk kamu, Sobat Telepon, pengen tahu deh update MBG terbaru hari ini ada apa aja, Sobat, yang mungkin sudah menerima MBG dan juga ibu hamil. Nah, 3B yang sudah masuk dalam penerima manfaat MBG dan sudah menerima beberapa kali, bisa share juga apa aja yang didapatkan ya dari MBG untuk 3B, yaitu untuk ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita. Kita update di WhatsApp ya, kita diskusi bersama di 0811 378 1029, sambil kita nikmati satu single backtrack dari Sheila on 7 berikut ini.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih soal MBG nih sobat, kita dapat update MBG hari ini.

di Posyandu Sobat K dari Dapur SMK Kelautan Puger. Di bawah naungan Ketua IBI Jember, Sobat K, ini SPPG Jember Puger Kulon, Sobat. Ini menu utamanya ada nasi, tempe bacem, daging sapi bumbu balado. Ini daging sapi beneran loh ya, Sobat K. Bukan sapi dalam bentuk bungkusan yang ada gambar sapinya itu ya. Tapi ini bener-bener daging sapi bumbu balado. Ada mix vegetable juga. Ini mix vegetable-nya biasanya dikukus atau direbus ya, Sobat. Ada wortel, ada jagung juga. Kemudian ada buncis terlihatnya ya. Buahnya ada leci dan salak, Sobat K. Dan juga sama ya untuk menu-menu lainnya, hanya beda ukuran aja, Sobat K. Oh, ternyata ada menu khusus ya. Jadi ada menu khusus alergi daging. Ini menunya ada nasi, daging sapi bumbu balado, tempe bacem, mix vegetable, kemudian juga leci plus salak, ayam goreng, telur steam. Nah, bedanya kalau yang alergi daging ini untuk daging sapi bumbu baladonya diganti dengan ayam goreng, Sobat K. Kemudian untuk yang alergi kacang ini tetap proteinnya menggunakan sapi bumbu balado, tapi untuk ininya tadi tempe ya, tempe bacemnya diganti dengan telur steam. Luar biasa ya, ini ada menu alerginya juga. Kemudian juga untuk menu alergi nasi, Sobat, masih sama juga. Daging sapi bumbu balado, tempe bacem, mix vegetable, leci dan salak. Hanya saja nasinya diganti dengan kentang goreng. Wah, ini maksimal banget nih dari SPPG. Ini bisa dicontoh dari SPPG Jember Puger Kulon dari dapur SMK Kelautan Puger. Mudah-mudahan kedepannya bisa semakin oke ya, Bu Sobat K, dimanapun berada. Apalagi ini dari Sobat Imawati. Senang sekali Alifa dapat update seperti ini. Ini loh buktinya kalau MBG tuh nggak semuanya tidak sesuai ekspektasi gitu loh, Sobat K. Tapi ada kok dapur-dapur yang amanah, dapur-dapur yang bisa mewujudkan ekspektasi makan bergizi dan enak, gratis pula, yang emang disukai oleh penerima manfaatnya, Sobat K. Kalau ini menunya oke-oke banget emang. Dan apalagi ada khusus yang alergi nasi juga beda, alergi daging dan alergi kacang sendiri itu juga beda, Sobat. Mudah-mudahan ke depan semakin baik ya. Keren banget dapurnya Sobat Imawati. Ada nggak nih kamu Sobat K yang juga aktif di dapur dan menu hari ini apa nih? Bisa di-share juga ya. Ini di Puger. Kalau yang kawasan kota nih gimana? Menu MBG hari ini apakah sesuai dengan ekspektasi kamu atau enggak, Sobat? Coba kabarkan di WhatsApp ya di 08 11 378 10 29. Terima kasih banyak update-nya Sobat Imawati. Semoga lancar terus, dapurnya juga lancar terus, dan selalu bisa menyalurkan makanan-makanan bergizi dan nikmat untuk setiap penerima manfaat.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih soal perkara MBG dan BGN ya Sobat Gay, kali ini kita dapat update terbaru di mana Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi menyebut penetapan tersangka 3 mantan pimpinan BGN ini terkait dengan dugaan korupsi markup proyek pengadaan sejumlah barang antara lain motor listrik, sepatu dan juga tablet, Sobat K. Ini setelah penyidikan yang dilakukan dari tadi pagi dini hari ya jam 2 dan ternyata ditemukan dan juga sudah dinyatakan ketiga mantan pejabat BGN yang menjadi tersangka ini adalah mantan kepala BGN tentu saja Dadan Hindayana dan 2 mantan wakil kepala BGN yaitu Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung, Sobat K. Disampaikan bahwa pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Kemudian pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan TV 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan juga adanya markup, Sobat Gay. Kejaksaan Agung menetapkan surat perintah penyidikan atau Sprindik Tata Kelola Program MBG di BGN ini pada 29 Mei lalu. Selang beberapa hari, Kejaksaan Agung menggeledah beberapa tempat termasuk kantor BGN di Jakarta. Hari ini ya, Sobat K. Dan penggeledahan yang dilakukan yang akhirnya menyita sejumlah alat bukti dan aparat juga tentu saja membawa Dadan, Ludwig, dan Sony untuk diperiksa. Setelah dilakukan proses pemeriksaan, ketiganya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Para tersangka ini ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan. Syarif berkata, dari perkara dugaan markup proyek pengadaan ini, negara mengalami kerugian dan para tersangka ini melanggar pasal 603 dan pasal 604 jungto pasal 20 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, Sobat K. Ini update ya. Alifa napas dulu karena banyak sekali ternyata yang tidak sesuai dan kita nantikan saja bagaimana nanti persidangan berjalan dan juga mudah-mudahan ke depan Ibu Nani Deang bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot. K-Radio.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karibata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Proses penentuan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat di Pamekasan terus menunjukkan perkembangan. Dari 4 lokasi calon lahan yang telah memenuhi persyaratan, pemerintah kabupaten saat ini menunggu hasil penilaian harga dari tim independen atau appraisal. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman mengatakan bahwa sebelumnya terdapat sekitar 20 usulan lokasi yang diajukan oleh berbagai tokoh masyarakat. Setelah melalui proses seleksi berdasarkan persyaratan teknis, hanya 4 lokasi yang dinyatakan memenuhi kriteria, yaitu di Desa Bicorong, Kecamatan Pakong, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan, Desa Campor, Kecamatan Propo, dan Desa Rangterang Deja, Kecamatan Propo.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Seawall bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi banjir rob di Pantura. Menurutnya, ancaman utama saat ini adalah amblesnya muka tanah di Semarang Utara yang mencapai 10 cm per tahun akibat pengambilan air tanah secara berlebihan oleh industri. Sebagai solusi, Kementerian Lingkungan Hidup kini menyiapkan aturan water farming untuk mengembalikan cadangan air ke dalam tanah, sekaligus membantu rehabilitasi hutan mangrove di Jawa Tengah.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Jumlah jemaah haji asal Kabupaten Bojonegoro yang meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji tahun 2026 bertambah menjadi 3 orang. Jemaah terbaru yang dilaporkan wafat adalah Agung Setiawan, 61 tahun, warga desa Mojo Deso, Kecamatan Kapas, yang meninggal dunia saat berada di Mina, Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Hafidz, membenarkan kabar duka tersebut. Almarhum merupakan jemaah yang tergabung dalam subkloter 38. Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu laporan resmi mengenai penyebab wafatnya almarhum.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: SK Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih soal Dadan Indayana ya Sobat K. Ini kita akan bahas karena update-nya ada terus ya. Kita akan lanjut bahas dan ternyata ada update terbaru lagi yang baru aja dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung di jam 18.41 Sobat K update-nya. Kejaksaan Agung dikabarkan menyebut ex-kepala BGN atau Dadan Hindayana ini terafiliasi dengan SPPG dalam program MBG. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan seharusnya program MBG dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena punya afiliasi dengan petinggi BGN. Syarif sendiri menyebut yayasan ini sejatinya juga gak punya syarat untuk menjadi mitra BGN, Sobat K. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers hari ini ya, baru saja, tanggal 3 Juni 2026. Disampaikan oleh Syarif bahwa aksi itu dilakukan oleh Dadan bersama dua ex-wakil kepala BGN, Sony Sanjaya dan Ludwig Pusung. Yayasan yang terafiliasi dengan tiga orang ini juga menerima uang insentif hingga miliaran rupiah setiap harinya, Sobat K. Dan juga ada beberapa inisial yang keluar ya. Beberapa yayasan yang dimaksud ini adalah yayasan yang dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Akibat perbuatan ini, Sobat Syarif mengatakan telah terjadi kerugian keuangan negara. Ketiganya juga langsung ditetapkan sebagai tersangka serta dilakukan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejagung, dan Kejari Jaksel. Lebih lanjut, Sobat, Syarif menyebut Dadan bersama sama Ludwig dan Sony dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada PPK sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN ini tidak disusun dengan sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Ini banyak banget loh, udah gak sesuai markup pula. Pengadaan ini juga terkait dengan pengadaan motor listrik ya, sebanyak 21.801 unit, total pengadaannya 1 triliun rupiah Sobat K, dan pengadaan-pengadaan lainnya. Ini kita akan masih nantikan update-nya, nanti akan kita sambung lagi ya Sobat K. Stay tune terus di K Perspektif karena kita masih akan terus berbagi informasi bersama kamu.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih soal PGN ya Sobat K. Kali ini kabarnya dari Kejaksaan Agung menyebut sudah menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam program MBG yang menjerat mantan para petinggi Badan Gizi Nasional ini selama satu minggu. Hal tersebut disampaikan oleh Syarif Sulaiman Nahdi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada konferensi pers hari ini, tanggal 3 Juni 2026. Meskipun begitu, Sobat Syarif menyebut kalau pihaknya sudah mempelajari kasus ini sebelum penyelidikan dimulai. Salah satunya bersumber dari laporan masyarakat, Sobat K. Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan kalau masih akan terus melakukan pengembangan termasuk menginventarisis yayasan SPPG yang terafiliasi dengan para tersangka, Sobat K. Tadi sudah disebutkan ada 3 SPPG, ada 3 nama ya, ada 3 inisial maksud Alifa, yaitu ada SS, LP dan juga DH, pemilik-pemilik dapur yang terafiliasi dengan Dadan dan juga kawan-kawannya. Tapi masih akan terus ada update-nya ya Sobat K. Kira-kira nanti akan ada berapa SPPG yang terbaca ternyata terafiliasi dengan Dadan Hidayana? Kita tunggu aja dan kita akan terus kabarkan di K Perspektif. Jadi stay tune terus Sobat K malam hari ini. Kamu bisa berpendapat juga di WhatsApp di 08 11 378 10 29.
0: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Kali ini kita bergeser ke kota tercinta kita, Kabupaten Jember, Sobat K, di mana kita dapat update kalau ternyata delegasi Tiongkok nih datang ke Jember loh. Di mana delegasi Tiongkok dan juga Kabupaten Jember ini akan memulai kerjasama Sister City, Sobat. Kita akan simak selengkapnya ya berikut ini dalam Hot News.
3: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember mulai menjajaki kerjasama internasional melalui skema Sister City dengan Kota Jinhua, Provinsi Zhejiang, Republik Rakyat Tiongkok. Penjajakan tersebut ditandai dengan kunjungan resmi delegasi Kota Jinhua bersama Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya ke Pendopo Wahya Wibawa Graha Jember Selasa malam 2 Juni 2026. Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk membangun kemitraan strategis antara kedua daerah. Berbagai sektor menjadi fokus pembahasan, mulai dari investasi, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Menariknya, Kabupaten Jember menjadi satu dari 5 daerah di Jawa Timur yang dipilih untuk dikunjungi delegasi Kota Jinhua. Selain Jember, rombongan juga mendatangi Surabaya, Malang, Madiun, dan Sidoarjo. Hal ini menunjukkan meningkatnya perhatian mitra internasional terhadap potensi yang dimiliki Kabupaten Jember. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyebut ketertarikan Kota Jinhua merupakan peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi tahapan awal yang akan terus ditindaklanjuti menuju kerjasama yang lebih konkret. Dalam pertemuan itu, pemerintah Kabupaten Jember memaparkan berbagai potensi unggulan daerah seperti sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan pariwisata. Salah satu peluang yang dibahas adalah perluasan pasar ekspor produk unggulan Jember, terutama kopi, ke pasar internasional termasuk Tiongkok. Bupati Fawaid menegaskan, pemerintah Kabupaten Jember terbuka terhadap berbagai peluang investasi dan kerjasama internasional. Namun, setiap kerjasama harus memberikan manfaat yang seimbang, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Jember.
4: Bahwa Jember hari ini bukan cuma dilirik di nasional, hari ini juga dilirik oleh kota-kota internasional. Dan ini merupakan tahap awal kita akan melakukan Sister City. Kemudian setelah Sister City bisa saja kemungkinan nanti Sister Hospital dan Sister mungkin Sister School dan lain sebagainya. Tapi yang jelas tadi saya sampaikan ke beliau-beliau, kami siap bekerja sama dengan baik dengan manapun termasuk dengan China dan dalam konteks saling menguntungkan terutama untuk rakyat Kabupaten Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Gay, terima kasih ya sudah menemani Alifa sampai jam 9.53 ini. Sobat Gay, besok kita masih akan lanjut Gay Perspektif ya, besok pagi bersama Alifa juga. Jadi stay tune terus dari jam 6 sampai jam 8 malam besok. Sementara setelah ini Sobat Gay, kita akan putarkan single-single terbaik dan juga konten-konten terbaik untuk kamu dengarkan sampai malam nanti ya. Pastikan tubuh kamu bisa kamu istirahatkan dengan baik, karena ya sobat, kita lagi menghadapi bediding lagi karena memang musim-musim ini ya, ini kita sudah memasuki kemarau. Dan tentu saja ciri khas kemarau sobat ke adalah siangnya panas banget, tapi malamnya dan paginya dingin banget sobat. Bahkan di hari Senin kemarin tuh kita menghadapi suhu terdingin Jember loh ternyata, kalau berdasarkan informasi dari BMKG mencapai 16 derajat dan 17 derajat Celcius bahkan di hari Senin kemarin. Mudah-mudahan besok semuanya masih aman. Tapi tetap ya, untuk kamu yang berkendara menggunakan sepeda motor, jaketnya dipakai sobat K. Pastikan tubuh kamu dalam kondisi yang aman dan nyaman, karena ya tahu sih ya cuman angin, tapi kalau misalnya masuk kan bisa bikin kembung, jatuhnya jadi masuk angin, kerokan lagi deh ntar balik kerja ya. Pastikan tubuh kamu tetap sehat, vitamin-vitaminnya juga jangan lupa untuk dikonsumsi. Yang suka jejamuan juga boleh kayaknya untuk coba jejamuan favorit kamu lagi. Yang jelas pastikan kondisi tubuh kamu dalam kondisi yang baik ya sobat. Oke, Alifa pamit sobat, selamat malam, sampai ketemu besok di K-Perspektif lagi ya dari jam 6 pagi. Satu single untuk kamu dari Yofi Widianto dan juga Andi Rianto dan Roni Parulian berikut ini untuk kamu.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di... K-pop.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Radio station B 93.

0: Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Sound of Knowledge.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K, di jam 6 tentu saja K Perspektif kembali untuk menemani kamu dengan berbagai informasinya sampai jam 12 siang nanti. Bersama Raffiana ya Sobat K, di pagi hingga siang nanti Raffiana bisa menemani segala aktivitas kamu dengan berbagai informasi-informasi terhangat dan juga lagu-lagu yang sudah disiapkan spesial untuk kamu tentunya. Pagi yang sangat cerah dan lumayan agak dingin ya Sobat K, tapi semoga juga gak mengurungkan niat kamu untuk bisa beraktivitas di pagi hari. Ini lumayan Sobat K kalau udah kelihatan sinar mataharinya, buat olahraga tipis-tipis atau berjemur, enak banget nih Sobat K, karena sangat membutuhkan asupan vitamin D kita kalau pagi hari. Apalagi yang pekerja ya, di setiap harinya ngantor terus bikin stres. Nah, vitamin D ini benar-benar efektif Sobat K untuk bisa meredakan stres kamu dan juga bikin tubuh kamu lebih relax, jadi lebih enak kalau melakukan aktivitas diawali dengan olahraga dulu. Sambil dengerin 102,9 ya Sobat K, tentu saja untuk kamu yang mau berbagi kabarnya seperti biasa, kirimkan aja ke WhatsApp ke radio. Kalau ada informasi-informasi penting lainnya di 0811 378 1029.

Satu single dibuka dari Shakira dan Burna Boy, Dai Dai. Ini menjadi lagu untuk FIFA Piala Dunia nanti ya Sobat Kei. Ini dipersiapkan di mana Shakira menjadi pembawa lagu dari Piala Dunia FIFA. Ini tentu saja menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu ya untuk fans bola juga, di mana kita udah detik-detik menghitung menuju ke Piala Dunia Sobat Kei. Gimana nih untuk tim-tim favorit kamu, negara mana yang ingin kamu jagokan di Piala Dunia tahun ini? Pasti punya nggak sih Sobat K, yang fans bola, yang setiap berapa tahun sekali ya, FIFA itu 5 tahun sekali ya Sobat K, itu menunggu-nunggu Piala Dunia untuk bisa kembali hadir, terutama untuk negara-negara favorit kamu, pasti ada ya Sobat. Walaupun ya kita juga harus mendukung beberapa negara karena Indonesia belum bisa untuk lolos ke Piala Dunia, tapi kemarin setelah kita benar-benar tempur ya Sobat K di level Asia dan menorehkan prestasi yang sangat luar biasa, tapi karena masih belum saatnya untuk bisa lolos, semoga saja di Piala Dunia selanjutnya Indonesia bisa lolos ya Sobat K. Amin, ini adalah amin paling serius, apalagi kalau udah lolos, lolos aja masuk ke gelaran Piala Dunia. Wah, pasti benar-benar gempita gitu. Rame banget. Banyak yang merayakan, bahkan nobar. Ini baru masuk aja ya Sobat Kei, baru masuk aja untuk mengikuti Piala Dunia pasti udah benar-benar senang. Apalagi kalau benar-benar bisa bertarung bersama negara-negara raksasa sepak bola. Wah, siapa lagi kalau nggak bangga banget ya sebagai bangsa Indonesia. Ya, kita doakan saja semoga Indonesia bisa masuk ya Sobat K di masa depan nanti untuk bisa ikut dalam laga Piala Dunia. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Kita awali informasi pertama ini Sobat K dari Kabupaten Jember, di mana pemerintah Kabupaten Jember mulai menjajaki kerjasama internasional melalui skema Sister City dengan kota Jinhua Provinsi Zhejiang Republik Rakyat Tiongkok. Penjajakan tersebut ditandai dengan kunjungan resmi delegasi kota Jinhua bersama konsulat dari Jenderal Tiongkok di Surabaya ke

Pendopo Wahya Wibawa Graha Jember pada Selasa malam. Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk membangun kemitraan strategis antara kedua daerah dan berbagai sektor menjadi fokus pembahasan, mulai dari investasi, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Nah, menariknya, Kabupaten Jember ini menjadi salah satu dari 5 daerah di Jawa Timur yang dipilih untuk dikunjungi delegasi Kota Jinwa. Selain itu, Jember rombongan mendatangi Surabaya, Malang, Madiun, dan Sidoarjo. Hal ini menunjukkan meningkatnya perhatian mitra internasional terhadap potensi yang dimiliki Kabupaten Jember. Bupati Jember Muhammad Fawaid juga menyebut bahwa ketertarikan Kota Jinwa ini merupakan peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pertemuan ini menjadi tahapan awal yang akan terus ditindaklanjuti menuju kerjasama yang lebih konkret. Dalam pertemuan itu, pemerintah Kabupaten Jember memaparkan berbagai potensi unggulan daerah seperti sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan pariwisata. Salah satu peluang yang dibahas adalah perluasan pasar ekspor produk unggulan Jember, terutama kopi, ke pasar internasional termasuk Tiongkok. Bupati Fawaid juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jember terbuka terhadap berbagai peluang investasi dan kerjasama internasional, namun setiap kerjasama harus memberikan manfaat yang seimbang, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Jember.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: 102.9 K Radio Jember Fashion City.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
9: Selamat pagi Sobat K, kembali di K Perspektif bersama dengan Raffiana. Untuk kondisi traffic di pagi hari ini sudah mulai padat, sudah banyak yang melakukan aktivitas. Tadi banyak anak yang sekolah, orang tua yang mengantarkan anaknya, terutama di wilayah lingkar kampus karena ada beberapa sekolah dan juga instansi pemerintahan. Jadi lumayan padat untuk arus lalu lintas di pagi hari ini. Hati-hati selalu ya Sobat yang OTW, yang ada di perjalanan. Dan mungkin ada beberapa info penting nih, kondisi traffic di pagi hari ini seperti apa, boleh bantu share ya Sobat Cey ke WhatsApp Cey Radio di 0811 378 1029. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat, kita akan membahas salah satu ya isu yang lagi lumayan menjadi atensi juga dan permasalahan terutama terkait dengan solar untuk nelayan di Kabupaten Jember, terutama untuk nelayan puger ya, yang saat ini juga kesusahan untuk membeli solar dan harus membeli ke Banyuwangi Sobat Kei. Karena bagi nelayan puger, persoalan ini bukan hanya semata cuaca atau hasil tangkapan yang menurun, tetapi justru mengeluhkan sulitnya mengakses solar subsidi yang semakin rumit. Dan dampaknya tidak hanya membuat sebagian kapal ini berhenti melaut, tetapi juga menyeret sejumlah keluarga nelayan ke tekanan ekonomi yang semakin berat. Para nelayan dari Kecamatan Puger mendatangi fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember pada Jumat 29 Mei lalu. Mereka datang dengan satu persoalan yang semakin mendesak. Bukan soal hasil tangkapan ikan atau kondisi cuaca di laut, melainkan rumitnya pengurusan dokumen untuk memperoleh surat rekomendasi pembelian solar subsidi yang menjadi kebutuhan utama saat melaut. Mereka ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Jember Widarto, Ketua Komisi B Chandra Arifianto, Sekretaris Komisi D Indi Naida, serta anggota Komisi B Suharto. Bagi nelayan, solar ini bukan sekedar bahan bakar. Solar adalah penggerak roda ekonomi keluarga mereka. Tanpa akses terhadap solar subsidi, banyak kapal tidak bisa beroperasi secara normal. Karena itu, ketika pengurusan rekomendasi semakin panjang, dampaknya langsung dirasakan oleh para nelayan. Ketua Kelompok Nelayan Lancar Jaya, yaitu Ricky Habibi, ini juga menjelaskan Sobat Kei, bahwa dari pihaknya mengatakan nelayan sebenarnya tidak menolak aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Mereka hanya berharap bahwa proses administrasi dapat disesuaikan dengan kondisi real masyarakat pesisir yang sehari-harinya harus membagi waktu antara bekerja di laut dan mengurus berbagai dokumen. Menurut dia, saat ini nelayan harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang semakin banyak, mulai dokumen pas besar, gros akta, surat ukur, kartu kusuka, nomor induk berusaha atau NIB, NPWP, surat tanda bukti laporan kedatangan kapal, hingga kepesertaan dari BPJS ketenagakerjaan. Persyaratan tersebut dinilai jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Padahal, untuk mengurus 3 dokumen tersebut saja, terutama pada pas besar atau surat tanda kebangsaan kapal resmi Indonesia bagi kapal berukuran 7 hingga 175 gross tonnage atau GT, nelayan mengaku harus mengeluarkan biaya hingga 12 juta rupiah. Sehingga tambahan persyaratan itu membuat pengurusan lebih lama. Persoalan lain muncul karena tidak tersedianya kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan di Puger, yang akibatnya nelayan harus mengurus sebagian dokumen hingga ke Muncar Banyuwangi. Sementara untuk kebutuhan administrasi lainnya, mereka harus menuju Jember. Kondisi ini membuat biaya, tenaga, dan waktu yang harus dikeluarkan nelayan semakin besar. Dan tidak sedikit nelayan yang mengaku harus menunggu hingga 2-3 bulan untuk menyelesaikan proses administrasi tersebut, padahal kebutuhan melaut berlangsung setiap hari dan tidak bisa menunggu proses birokrasi yang panjang. Situasi ini yang kemudian memunculkan keresahan di kalangan nelayan karena sebagian kapal sudah bisa beroperasi, sementara sebagian lainnya masih terhambat dokumen. Keluhan serupa ini juga disampaikan Ketua Kelompok Nelayan Mutiara Laut Selatan, yaitu Muhammad Rian Yakub, karena menurutnya nelayan sejatinya mendukung upaya pemerintah melakukan penataan administrasi. Tetapi regulasi baru seharusnya juga diikuti kemudahan pelayanan agar masyarakat tidak terbebani. Terlebih mayoritas nelayan hanya memahami pekerjaan melaut dan tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus dokumen yang tersebar di berbagai instansi. Karena itu para nelayan meminta untuk pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan sederhana, dan harapan mereka bukan menghapus aturan, melainkan memastikan aturan dapat dijalankan tanpa memutus akses masyarakat terhadap mata pencaharian. Nah, menanggapi itu, Ketua Komisi BDPRD Jember, Chandra Arifianto, menyatakan persoalan itu sebenarnya telah beberapa kali dibahas bersama Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan atau DKPPP Jember. DPRD juga sempat mengundang pihak KSOP untuk mencari solusi bersama, dan dalam pertemuan dengan nelayan, Chandra bahkan langsung menghubungi Kepala Dinas KPPP Jember melalui sambungan telepon agar ada jalan keluar bagi nelayan yang masih berproses melengkapi administrasi.

0: Sound of Knowledge.
1: Pagi hari ini tentunya masih di K Perspektif Sobat K bersama dengan Raffiana. Udah hampir di jam 7 pagi ya, dan untuk kondisi traffic sudah mulai sedikit lengang. Ya nggak terlalu ramai seperti tadi pagi setengah tujuan tuh ruame paget. Di pagi hari ini udah sedikit agak landai Sobat K. Mungkin beberapa kawasan yang masih padat atau ramai bahkan lagi macet Sobat K, boleh bantu kabarkan ya kondisi traffic di pagi hari ini yang ada di perjalanan. Kirim aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat K, kita akan geser ke informasi selanjutnya berikut ini. 102.9 K Radio. Hasil verifikasi dan validasi atau verval data warga miskin kategori desil 1 yang dilakukan secara serentak oleh ASN di Kabupaten Jember mengungkap temuan cukup mengejutkan. Sebanyak 16.700 warga masih tercantum dalam basis data kemiskinan yang diketahui telah meninggal dunia. Menindaklanjuti temuan tersebut dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Jember mempercepat proses penerbitan akta kematian bagi warga yang teridentifikasi meninggal dunia berdasarkan hasil pendataan tersebut. Kepala Dispenduk Capil Jember Babang Saputra menjelaskan, program verifikasi dan validasi data dilakukan sejak pertengahan April hingga Mei 2026 dengan sasaran masyarakat miskin kategori desil 1. Menurut Bambang, seluruh data yang diperoleh dari hasil verval tidak serta-merta ditindaklanjuti di Dispenduk Capil. Terlebih dahulu, mereka mengecekkan ulang ketika hingga ke tingkat RT dan RW sebelum menerbitkan dokumen kependudukan. Dari hasil verifikasi lanjutan tersebut, ditemukan sekitar 200 warga sebelumnya tercatat meninggal dunia ternyata masih hidup. Hingga Rabu 3 Juni, Dispenduk Capil telah menerbitkan sekitar 12.000 akta kematian berdasarkan hasil pendataan tersebut. Bambang juga menambahkan, setiap data warga yang dinyatakan meninggal dunia tetap harus melalui proses verifikasi ulang karena penerbitan angka kematian mensyaratkan adanya surat pengantar dari Ketua RT serta konfirmasi dari pihak keluarga. Karena itu, Dispenduk Capil tidak menerbitkan akta kematian terhadap sekitar 200 warga yang telah diverifikasi ulang diketahui masih hidup. Seluruh hasil pengecekan ulang tersebut telah dilaporkan kepada Bupati Jember dan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember sebagai bahan pembaruan data kependudukan dan data kemiskinan daerah.
2: Headline News Metro TV di 102.9 FM. K Radio.
3: Inilah Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Leonard Samosir. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkap pencopotan sejumlah pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN dilakukan setelah menerima laporan adanya kejanggalan dan indikasi penyelewengan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo di hadapan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, pengelola dapur MBG dan mitra program MBG di Bogor, Jawa Barat. Presiden mengaku keputusan itu bukan hal mudah, namun harus diambil demi menjaga integritas program MBG. Untuk mendalami laporan yang diterima, Presiden telah meminta BPKP dan PPATK untuk melakukan penelusuran, sementara proses hukum kasus itu masih berjalan di Kejaksaan Agung. Presiden Prabowo menegaskan program makan bergizi gratis harus dikelola secara profesional, jujur, dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
4: Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan, ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan dari pimpinan. Dalam setiap organisasi selalu pengaruh pimpinan sangat sangat besar. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten atau tidak jujur. Jadi saudara, waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil Kepala BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain, saya tanya, tolong saya mendapat laporan tentang BGN. BGN ini suatu program yang sangat-sangat penting bagi bangsa dan negara, menyangkut rakyat kita yang sedang perlu bantuan affirmative, bantuan berpihak.
3: Bisa demikianlah headline news untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan headline news berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih, sampai jumpa.